90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Spada pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2. Yuhu. Kita bakal spill ya, kalau udah jam 7 udah tahu dong bakal ngapain. Iya benar, mau nge-spill gimana perakiran cuaca untuk hari ini. Tuh kan benar, berkat doa usaha kita sampai teman Pro 2, doa kita dikabulkan. Dan hari tadi kan aku sempat bilang ya, jam 6 tadi tuh sempat mendung. Sekarang terang benderang langit warna biru sebiru hatiku, kalau kata lirik lagu ya teman Pro 2. Dari kawasan Sudirman ini aku ngelaporin kalau udah banyak kendaraan yang berlalu lalang di depan studioku ini ya, yang mungkin banyak banget mau mengantarkan penumpangnya atau mengantarkan orang yang di dalam kendaraan tersebut atau orang yang mengendarainya ke lokasi tujuan, entah itu ke tempat kerja, mengantarkan anak, nganterin istri, siapapun itu deh, pokoknya semangat ya teman Pro 2. Jalanannya gak begitu macet tapi rame lancar yang berlalu lalang, karena ini udah jam 7 ya, mungkin nanti padatnya jam 7:30 udah pada sibuk dan lumayan macet nih, tapi so far sih aman teman Pro 2. Oke deh, kita langsung spill aja gimana perkiraan cuaca untuk hari ini. Kita ke PESEL dulu alias pesisir selatan. Hari Selasa 23 Juni diprediksi udara kabur dengan suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Next, kita move ke Solo teman Pro 2. Solo si junjung, kalau Solo itu berkabut asap di suhu 17 sampai 23 derajat Celcius. Waduh, dingin banget. Si junjung itu udara kabur di suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, tanah datar kabut asap di suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Next we move to Padang Pariaman dan Agam yang keduanya. Ini diprediksi berawan. Padang Pariaman suhunya 23 sampai 30 derajat Celcius, lumayan panas. Agam di 22 sampai 27 derajat Celcius. Right, we move to 50 kota. 50 kota diprediksi hujan ringan nih teman Pro 2. Suhunya di 21 sampai 27 derajat Celcius. Pasaman diprediksi udara kabur dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Next, Kepulauan Mentawai berawan, 27 sampai 28 derajat Celcius suhunya teman Pro 2, dan Mas Raya diprediksi akan udara kabur, begitu pula dengan Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kalau Darmas Raya suhunya lumayan panas, 23 sampai 30 derajat Celcius. Solok Selatan di 22 sampai 29 derajat Celcius, dan Pasaman Barat lebih panas lagi, 24 sampai 31 derajat Celcius. Right, Kota Padang diprediksi kabut asap di suhu 21 sampai 28 derajat Celcius. Tapi pagi ini sih so far cerah banget ya teman Pro 2. Kota Solo diprediksi udara kabur dengan suhu 19 sampai 26 derajat Celcius, lumayan dingin. Sawalunto diprediksi kabut asap dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Oke, kita pindah ke Padang Panjang, Bukit Tinggi. Kalau Padang Panjang diprediksi kabut asap juga dengan suhu lumayan dingin, 19 sampai 25 derajat Celcius. Bukit Tinggi mirip-mirip sama Padang Panjang, diprediksi hujan ringan nih dengan suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Two last standing, ada Payakumbu sama Kota Pariaman. Kota Payakumbu diprediksi berawan, Kota Pariaman juga ngikutin berawan teman Pro 2 prediksinya ya, dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius untuk Kota Payakumbu, dan Pariaman 25 sampai 30 derajat Celcius. Oke deh, itu dia perkiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Semangat ya, semoga kita bertahan cerahnya sampai sore nanti. Amin.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
6: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
5: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
6: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Ah, stroke apa?
5: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
6: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
5: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
6: Enak soalnya.
5: Bas!
0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat Perludem, dikutip dari rri.co.id, urusan internal keluarga keraton dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya pelestarian budaya nasional. Demikian yang disampaikan oleh lawyer keraton Surakarta Teguh Satya Bakti. Ia mengatakan dinamika serupa tidak hanya terjadi di lingkungan keraton Surakarta, sejumlah kesultanan dan keraton di Indonesia juga menghadapi persoalan internal yang hampir sama.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Hari Rabu, 24 Juni 2026, Laga Grup K. Portugal melawan Uzbekistan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Ghana pukul 03 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Spade, teman Pro 2. Yes, kalau udah jam 7:48 ini, teman Pro 2, kita mau ngasih tahu kamu hari penting apa yang diperingatin setiap tanggal 23 Juni. Nah, hari apa aja tuh kira-kira? Selain mungkin ada yang ulang tahun hari ini, teman Pro 2, happy birthday to you. Wish you all the best. Semoga segala sesuatu yang kamu inginkan tercapai di hari ulang tahun kamu ini. Nah, ternyata selain kamu yang ulang tahun hari ini, ada berbagai perayaan penting nih di tanggal 23 Juni 2026 ini, teman Pro 2. Yang pertama adalah Hari Olimpiade Internasional. Hari Olimpiade Internasional ini diperingati setiap tanggal 23 Juni sebagai perayaan lahirnya Olimpiade Modern, teman Pro 2. Ini jadi ajang untuk menyebarkan nilai-nilai keunggulan, persahabatan, dan rasa hormat yang jadi dasar gerakan Olimpiade. Nah, gagasan peringatan Hari Olimpiade Internasional ini pertama kali muncul di tahun 1947. Waktu itu anggota Komite Olimpiade Internasional IOC asal Cekoslowakia, Dr. Joseph Grus mengusulin kalau Hari Olimpiade Sedunia ini agar diadakan di sebuah pertemuan di Stockholm. Nah, gagasan ini akhirnya disetujui nih di Januari 1948 di sidang IOC ke-42 di Santa Moritz tanggal 23 Juni. Akhirnya dipilih nih untuk peringatan hari ini karena bertepatan dengan hari berdirinya IOC, teman Pro 2. Nah, lewat peringatan Hari Olimpiade Internasional ini, IOC ini pengen ngenalin semangat olahraga ke generasi muda sekaligus mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Next, hari ini juga diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional di bidang teknik. Nah, gimana tuh? Peringatan ini ternyata tujuannya untuk meningkatkan kesadaran atau awareness masyarakat akan pentingnya peran perempuan di dunia teknik. Selain itu, Hari Perempuan Internasional di bidang teknik ini juga jadi ajang untuk mengapresiasi kontribusi perempuan sekaligus untuk mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif, teman Pro 2. Iya, karena perempuan-perempuan tuh udah banyak banget keterlibatannya nih, teman Pro 2 ya, untuk merancang, bangun berbagai struktur maupun mesin penting selama berabad-abad. Jangan salah, perempuan juga bisa jadi engineering, teman Pro 2 ya, tapi berbagai hambatan sosial dan budaya itu akhirnya banyak, seperti yang kita tahu bahkan sampai sekarang itu juga membatasi akses untuk perempuan ya. Entah itu akses pendidikan dan profesi. Tapi kalau sekarang sih udah maju banget, teman Pro 2. Cuman mungkin ada beberapa wilayah yang masih punya hambatan untuk memberikan akses tersebut. Tapi kalau di masa lalu itu emang benar-benar susah banget, teman Pro 2. Oke, itu dia hari-hari penting yang diperingati setiap tanggal 23 Juni. Ya, happy birthday buat kamu deh. Once again, buat yang ulang tahun hari ini. Dan buat yang hari ini anniversary juga ya, happy anniversary. Buat yang hari ini juga ada, apa namanya? Ada ulang tahun dari tempat usahanya atau ya ada event yang diperingati setiap tanggal ini tuh happy anniversary juga deh pokoknya ya, karena happy anniversary ini general ya, teman Pro 2, general banget, nggak cuma buat yang anniv dalam perayaan hubungan tapi juga buat entah itu sebuah tempat atau ya bisa dibilang brand kayak gitu-gitu. Jadi ya selamat merayakan deh hari-hari penting kamu di tanggal 23 Juni ini. Akhirnya teman Pro 2, kita bakal lanjut ke Spade, mau bahas topik apa nih jam 8 ini nanti. Makanya yang penasaran dengerin aku terus di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, tonton apa yang kamu dengar, dan di frekuensi terasa kita 90,8 MHz juga. Kalau gitu kita balik lagi nanti, kita dengerin dulu lagu Inferno dari Starbee.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
6: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya Denmark,

0: merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 23 Juni 2026. Laga Grup J, Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Prodo FM, teman terpengam, teman Produa. Pagi lagi, udah mulai tinggi mataharinya, udah mulai panas jam 8 ini teman Produa menuju jam setengah 9 ya. Tapi tenang aja, aku masih semangat untuk nemenin kamu di pagi ini. Nah, kita mau bahas satu topik nih buat kamu, aku pengen banget nanyain kamu. Nih ya teman Produa, olahraga apa sih yang kayaknya pengen banget kamu coba tapi sampai sekarang belum kesampaian? Cabang olahraga ya, cabang olahraga apa yang pengen banget kamu coba dari lama tapi sampai sekarang tuh belum kesampaian? Boleh banget kamu share-share di pada pagi ini teman Produa, kita bakal ngobrolin itu sampai di jam 9. So for you, bisa banget telepon di 0751 274 82 atau di 0811 66 55 908.

Oke deh, teman Pro2 semuanya, let's go back. Kita mau, kalau aku sih pribadi pengen banget ngikutin cabang olahraga tinju. Enggak ya, enggak juga sih, lebih ke aku pengen banget nyobain kayak olahraga tenis atau sama yang mirip-mirip juga ada pickle, kayak gitu-gitu tuh pengen. Cuman belum sampai ya, karena pertama belum ada waktunya, kedua belum ada teman yang bisa diajakin bareng gitu ramean. Karena kan itu mainnya serunya ramean ya teman Pro2, karena if you know you know what I mean, right? Teman Pro2 itu kalau kita main sendirian agak gimana juga gitu. Tapi pengen dan belum kerealisasi aja gitu. Semoga next time ya, mana tahu ada teman Pro2 yang mau main bareng aku, boleh banget kita nanti janjian aja di lapangan ya. Terus kita main bareng. Dan juga emang belum ada skillnya juga sih buat main ya. Teman Pro2 emang perlu coaching dulu enggak sih kalau mau main begituan gitu? Perlu diajarin dulu dari step by step-nya, dari cara megang raketnya gitu ya, mungkin sampai ke cara biar gimana permainannya bisa rally gitu. Nah hal kayak gitu tuh belum belajar sama sekali aku, cuman udah lihat pertandingannya, udah lihat gimana orang-orang main, kitanya belum pernah nyoba gitu. Jadi aku tunggu ya jawaban kamu dan cerita kamu, alasannya juga kenapa di 0751274822 via call reguler atau di 0811665508 via WhatsApp teman Pro2, we are waiting for you. Abis ini aku bakal balik lagi sama informasi menarik lainnya, so kamu jangan kemana-mana teman Pro2, dengerin aku terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Laman Perudu dikutip dari RRI dan Koron.id, indeks harga saham gabungan diperkirakan masih akan melemah pada perdagangan Selasa 23 Juni 2026. Hal ini dipengaruhi pergerakan indeks harga saham global dan sentimen pasar menjelang rilis laporan MSCI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Indonesia itu apa sih?
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
4: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
7: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
8: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Hari Rabu, 24 Juni 2026, Laga Grup K, Portugal melawan Uzbekistan, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Ghana, pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Masih di 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana? Udah nemu belum? Udah siap belum? Celan-celan dengan sepatu rodaku. Itu kayaknya lagi naik banget ya, teman Pro 2, rollerblade dari Nuna. Tapi nih, yang juga lagi naik-naiknya itu adalah olahraga-olahraga baru. Kayak banyak banget tiba-tiba yang jadi pelari. Ya, salah satunya saya sendiri. Yang gak pelari profesional juga, cuman ikut-ikutan lari aja. Asal jangan lari dari kenyataan aja dan lari dari tanggung jawab, ya gak sih, teman Pro 2? Nah, kalau itu olahraganya udah bisa kita cobain. Cuman olahraga lain yang maksudnya di sini tuh yang pengen banget kamu cobain tapi belum kerealisasi. Nah, kenapa tuh? Belum terrealisasinya kenapa? Ada juga sih teman Pro 2 yang pengen nyoba cabang olahraga ini ya, biliar mungkin, tapi belum kesampaian juga karena enggak ada yang ngajarin maybe, atau karena enggak ada teman juga sama kayak aku. Sebenarnya apapun alasannya, kalau kita emang mau nyoba sih nyoba aja ya teman Pro 2, walaupun sendiri. Terus juga ada juga mungkin yang pengen nyobain olahraga Muay Thai kayak gitu-gitu, atau olahraga yoga, pound feet. Ya ada banyak tahu teman Pro 2, apalagi buat ciwi-ciwi, olahraga-olahraga kayak begitu mah typically cewek-cewek feminin banget. Kalau aku mah disuruh olahraga kayak gitu-gitu kayaknya gak mikir dua kali, tapi aku pengen, bukan gak pengen. Cuman yang paling pengen aku coba tuh yang tadi aku sebutin gitu. Nah, kalau pertanyaannya dibalik, olahraga yang udah pernah dicoba, ya pertama dan terutama sekali tentunya adalah badminton, yang kedua basket, yang ketiga itu adalah kickboxing, lalu selanjutnya ada lari, lalu selanjutnya ada apalagi ya yang aku udah coba ya teman Pro 2. Itu aja sih kayaknya ya. Belum sebanyak itu juga, belum sebanyak kamu yang sporty banget, sporty addict banget. Jadi apa-apa tuh olahraga bawaannya, galau dikit olahraga, galau dikit tiba-tiba nge-gym, galau dikit tiba-tiba lari, galau dikit tiba-tiba udah nyampe di studio Pilates. Gitulah, kita semua ini selalu ada aja gebrakannya kalau Gen Z ini ya. Tapi bagus loh teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu FOMO, tapi FOMO-nya dalam bidang nyobain olahraga baru itu gak apa-apa banget ya teman Pro 2, karena itu positif, bukan hal-hal negatif ya. Jadi itu boleh-boleh dan sah-sah saja kalau menurut aku. Oke deh teman Pro 2, kita bakal pindah dulu ke jam 9 sampai jam 10 di moderasi beragama. Nah, buat kamu yang lagi dengerin aku, jangan kemana-mana ya teman Pro 2, dengerin aku terus pokoknya. Ada SOS dulu dari Craig David.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.

Sari berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

맞은 별 내우주가 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, hari Selasa ini kita bahas tentang moderasi beragama, teman Pro 2. Ini pembahasan yang setiap minggu kita bahas ya, teman Pro 2. Tapi hari ini aku pengen bahas teori-teori dari para ahli tentang moderasi beragama ini. Nah, yang pertama tuh dari Luqman Hakim Saifuddin. Menurutnya, moderasi beragama itu adalah cara pandang dan sikap yang adil, tidak ekstrem, dan mengambil posisi tengah dalam kehidupan beragama. Terus dari M. Kureshiha, moderasi beragama itu adalah keseimbangan dalam beragama yang tidak kaku dan tidak terlalu bebas, teman Pro 2. Next, kalau dari Nasaruddin Umar, moderasi beragama itu adalah bentuk sikap yang mendukung kehidupan berdampingan dalam keberagaman agama dan negara. Nah, itu dia tuh teman Pro 2, teori-teori tentang moderasi beragama. Nah, tapi menurut kamu nih ya, kapan sih tolak ukur kalau moderasi beragama itu udah berhasil? Nih, nanti kita bahas ya.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Gali lagi.
4: Dek, sarapan dulu. Enggak, Kak, lanjut.
5: Dek, Kakak masakin makanan kesukaan kamu loh. Makan yuk.
6: Enggak ah, aku lagi nafsu makan, Kak.
5: Dek, kamu mau bakso enggak?
6: Enggak, Kak. Lanjut.
5: Lanjut mulu sih. Kamu kenapa? Sarapan enggak mau, siang nolak, sekarang males.
6: Ya, aku kan lagi diet, Kak. Cukup minum air putih kalau lagi lapar.
5: Diet apaan sih tuh? Gini ya, menurut dokter umum di London Doctors Clinic, Dr. Julian Berry, walaupun diet ketat dapat membantu menurunkan berat badan dalam waktu singkat, namun itu juga bisa memperpendek usia dan berdampak negatif pada tubuh maupun pikiran. Diet ketat itu merampas mineral dan vitamin esensial yang berisiko melemahkan sistem imun dan kekebalan tubuh. Apalagi nih ya, sekarang lagi pandemi, kita memerlukan daya tahan tubuh supaya terhindar dari penyakit.
4: Mang, baksonya 3 mangkok ya.
5: Ya ampun.
3: Sore kamu lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi gak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, gak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, let's go. Aku tadi udah janji ya mau bahas tentang apa sih indikator keberhasilan dalam moderasi beragama itu. Kenapa sih dibilang kalau moderasi beragama yang udah berhasil? Yang pertama itu kalau misalnya udah bisa di antara kita semuanya mewujudkan sikap menghargai perbedaan agama dan budaya. Terus kita tuh gak terpengaruh tuh sama adanya ajaran ekstremisme. Terus juga kita bisa berdialog dan berinteraksi dengan pemeluk agama lain tanpa merasa kita yang paling keren, kita yang superior banget tuh gak ada. Terus indikator selanjutnya bisa berperan aktif dalam menciptakan harmoni di lingkungan masyarakat, terutama teman Produa. Jadi sebenarnya moderasi beragama itu intinya di sikap, di toleransi kita. Kalau itu gak ada, moderasi beragamanya bakal susah diwujudkan. Apalagi kalau misalnya dikit-dikit konflik, dikit-dikit berantem. Jangan ya teman Produa, apalagi kalau misalnya udah berapa kali itu aku bilang, apalagi misalnya udah ada bullying di dalamnya, itu udah gak pantas banget disebut dengan moderasi beragama. Wah, stop ya teman Produa, kita tuh sama-sama manusia. Jadi gak ada istilahnya yang paling keren, yang paling oke tuh gak ada. Semuanya sama.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, udah mau jam 10, udahan dulu sepadanya teman Pro 2. Habis ini kamu bakal ditemenin sama sama Gus Pri di jam 10 sampai jam 12 nanti di Pro 2 Hitless. So, see you tomorrow teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di besok di stasiun yang sama, 98.8 Pro 2, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada info Pro 2 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan Balai Budaya Elidan di Lubu Batingko 50 Kota Sumatera Barat. Fasilitas tersebut diharapkan untuk menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat. Fadli menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya, baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurutnya, memajukan seni budaya menjadi kewajiban moral, terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga, termasuk diantaranya peningkatan kapasitas Ninik Mamak dan Bundok Kanduang, serta kegiatan nagari lainnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Avatar The Last Airbender musim 2 melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dan negara-negara lain. Serial tersebut akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026 dilansir dari Tudum by Netflix. Serial live action ini sebelumnya telah diperbarui untuk musim 2 dan musim 3, dengan musim ketiga akan menjadi penutup cerita. Produser Christine Boylan dan Jabar Raisani menjanjikan alur yang lebih mendalam serta hubungan antar karakter yang semakin kompleks. Mereka juga akan menghadirkan versi live action dari sejumlah adegan ikonik yang dikenal penggemar dari serial animasinya. Musim kedua juga akan menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dan bernuansa bagi seluruh karakter utama. Menurut para produser, dunia dalam serial ini akan lebih terasa nyata dan matang dibandingkan musim sebelumnya. Appa dan Momo juga kembali hadir sebagai bagian penting dari petualangan Aang. Selain itu, Aang akan mempelajari satu atau lebih bentuk pengendalian elemen baru.

Informasi terakhir Tomen Pro 2. Studio MAPPA mengumumkan akan kembali ke dunia Attack on Titan melalui proyek video game terbaru Attack on Titan 3. Dalam perayaan ulang tahun ke-15 studio tersebut, MAPPA mengonfirmasi keterlibatannya dengan membuat segmen animasi baru. Attack on Titan 3 akan hadir dalam format game yang dijadwalkan rilis pada tahun 2027. Pengumuman ini menjadi kejutan bagi para penggemar, meski belum ada kabar mengenai kelanjutan anime Attack on Titan, MAPPA memastikan akan kembali menghidupkan dunia Eren Jaeger dan pasukan pengintai melalui berbagai media. Game Attack on Titan 3 pertama kali diperkenalkan oleh Koei Tecmo dalam ajang Summer Game Fest 2026. Game ini akan mengadaptasi alur cerita akhir Attack on Titan yang belum pernah diangkat dalam versi game terdahulu.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari Kawasan Seri Rumah 12 Padang 90,8 FM Bro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Bro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di hari Selasa yang cerah ini. Yang cerah banget ini ya teman Bro 2, tanggal 23 Juni tahun 2026. Kita bareng-bareng lagi di Bro 2 Hitlist. Sampai nanti jam 12 ada Gus Pri nih yang siap terima requestan kamu. Apapun itu teman Bro 2, lagu-lagu yang kamu request kita puterin di siang hari ini. Selagi masih ada di playlist kita dan udah lolos kurasi dari MD kita ya, teman Bro 2. Nanti jam 12 kamu boleh request di 0751 27482, atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811 66 55 908.

0: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
1: Rp19?
0: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
1: Hah?
0: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
5: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
6: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
5: Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP.
7: cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu? Bakal makin seru kalau ada Kopstang alias kopi setengah. Betul apa betul? Pradua, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 10 siang hari ini. Kita bacain dulu ya satu-satu nih teman Pro 2. Ada yang mau diputari lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Teman Pro 2, udah kita siapin lagunya. Ini tuh di request sama Banyu. Banyu di mana sih Banyu? Diwangi, Banyuwangi itu ya beda. Sama juga requestannya kayak Karina temu berdua request lagu yang sama juga. Lagu berikutnya temu berdua ada Dul Jailani. Maksudnya lagu Dul Jailani ya yang di request sama Zulfikri. Judulnya Usia 25 atau sebenarnya selamanya. Nanti kita lihat yang ada di playlist kita yang mana ya temu berdua. Terus lagu berikutnya nih ada lagu siapa lagi? Kebanyakan pada request lagunya Sabrina Leonor ya dengan judul lagunya Haha. Nai juga sama nih requestannya. Terus siapa lagi? Maria juga sama requestannya. Terus siapa lagi ya teman berdua? Ada Septi. Nah Septi juga sama tuh requestannya. Terus lagu berikutnya, lagu ketiga ada Remuk dari Angi Carvalho, teman Pro 2. Nah ini udah tiga lagu, kita ke lagu-lagu dulu yuk. Abis ini masih di Pro 2 Hitlist tentunya, teman Pro 2 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita punya lagu-lagu berikut ini. Ada Dracula dari Tame Impala featuring Jenny, terus ada Maisa Juan dengan Setidaknya, dan Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Yang semakin kesini makin fun gitu ya lagunya, teman Pro 2. Kapan ya Bruno Mars galau lagi biar kayak dulu lagi gitu loh lagunya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

Tombro 2 dikutip dari rri.co.id. NASA terus mendorong inovasi penerbangan melalui Experimental Fabrication Branch di Armstrong Flight Research Center. Unit ini berperan mengubah konsep rekayasa menjadi perangkat keras siap pakai untuk pesawat riset dan pengembangan teknologi. Dilansir dari laman NASA, Selasa 23 Juni 2026, sebagai pusat manufaktur dan perbaikan, tim ini menangani berbagai proses seperti machining presisi, pembentukan logam, pengelasan hingga manufaktur aditif dan komposit.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada yang mau diputarin lagu dari Shelina. Ada enggak ya? Kita coba cari deh ya di playlist kita. Lagunya Shelina Grace dengan judulnya Sumpah Mati. Oke, udah kita siapin nih lagunya. Terus lagu berikutnya kita punya lagu dari Adrian Khalif featuring Dipa Barus dengan Kuala, teman Pro 2. Dan lagu terakhir di Pro 2 Hitlist yang hari ini, teman Pro 2, ada lagu dari siapa coba? Dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Abis ini kita melompat lebih tinggi juga seiring waktu yang juga semakin tinggi nih, teman Pro 2. Ke jam 12 ada program seputar UMKM. Kamu tungguin aja, nanti kita bakal ngobrol sama siapa.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
3: Akhirnya sampai baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ayamnya iyal bener kamu ini, Lek.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Rabu, 24 Juni 2026. Laga Grup K. Portugal melawan Uzbekistan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L. Inggris melawan Ghana pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, dan di jam 12 seperti biasa setiap hari Selasa kita hadirkan lagi program Rang Mudo Kreatif. Nah, kita mengundang pelaku-pelaku UMKM yang ada di Sumatera Barat, yang tentunya juga dari generasi muda, atau paling enggak jiwanya masih muda. Nah, kalau yang satu ini emang masih beneran muda loh, teman Bro. Kita kedatangan Kak Jessie Pretisia dari Testy Weekend yang udah hadir di studio Pro 2 RRI Padang. Nanti kita sapa-sapa Kak Jessie-nya. Tapi kita informasiin dulu, teman Bro 2. Siaran ini bisa kamu dengerin di frekuensi 90,8 MHz, juga di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Digital. Dan teman Pro 2, kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Padang. Kamu bisa pantengin juga di sana. Ada yang mau ditanya mungkin bisa di komen-komen juga di situ ya, teman Pro 2. Siapa tahu nanti mau nanya resep bikin cake yang enak gimana, karena Kak Jessie ini jago banget bikin cake loh, teman Pro 2. Saking jagonya sampai dijadiin usaha. Benar enggak, Kak Jessie?
1: Iya,
0: benar.
1: Benar.
0: Insyaallah.
1: Iya.
0: Tapi iya, maksudnya udah tervalidasi lah ya, karena udah dijadiin sebagai bentuk usaha juga kan ya, Kak Jessie,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Kita mau tanya-tanya dong, ini Kak Jessie mulai bikin usaha kuliner ya jatuhnya ya, Kak ya, Jessie ya.
1: Kuliner.
0: Ini tuh dari kapan sih, Kak Jessie?
1: Kalau kuliner itu, kalau masalah yang masak ya, saya udah hobi dari dulu sebenarnya. Cuman kalau untuk terjun di kue-kue ini di 2024.
0: 2024.
1: Iya.
0: Oh, jadi sebelumnya udah di kuliner juga tapi mungkin belum bikin kue.
1: Udah bikin kue tapi khusus kue lebaran.
0: Oh, gitu.
1: Iya, kue lebaran.
0: Bikin nastar gitu-gitu ya.
1: Nastar, yang paling utama itu nastar. Rata-rata yang suka itu kan nastar. Karena dari selainnya itu saya bikin sendiri. Ya itu rata-rata bestsellernya tiap lebaran.
0: Oh, karena dibikin sendiri gitu?
1: Ya, tapi rata-rata kan orang pakai itu ya. Selainnya memang rata-rata bikin sendiri, cuman kan kita selera itu masing-masing ya. Tergantung dari selera pembelinya juga sih sebenarnya.
0: Oh gitu. Emang enggak, maksudnya selainnya itu emang sepenting itu ya, maksudnya sampai dibikin sendiri? Emang nanti yang membedakan nastar satu dengan yang lainnya tuh di selainya nanti gitu ya?
1: Di selai, biasanya kalau nastar itu di rasa selainya itu sendiri nanti yang membedakan.
0: Kalau ya, kalau beli ya takutnya nanti rasanya sama kayak di pasaran gitu ya, Kak Jessie ya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Cuman kadang ada yang, memang ada yang terlalu manis, ada yang terlalu, yang ada yang kurang manis gitu. Ada deh. Kalau saya bikin itu biasanya ada manis, ada asamnya dikit.
0: Ada manis, ada asamnya dikit.
1: Iya. Jadi segar, jadi berasa nanasnya itu masih ada. Jadi bukan yang manis.
0: Oh, jadi bukan gitu. Yang kayak enggak rasa gula banget lah gitu ya. Karena nanas ya ada asamnya yang bikin itu jadi enak ya, jadi Kak Jessie ya. Kok bener. Jadi nastar itu nanas putar, enggak apa sih? Oh, jadi kalau nastar itu emang rasa utama itu rasa nanas gitu ya?
1: Ya, rasa selainnya sih yang biasanya
0: selain
1: kalau
0: nanas.
1: Customer itu dia lebih ke rasa selainnya paling utama sih biasanya itu.
0: Oh, selai nanas ada ini enggak? Selai yang lain juga enggak, Kak Jessie?
1: Yang lain enggak, nanas aja. Masih baru, yang baru ini masih nanas.
0: Oke, berarti sampai sekarang yang nanas nastar-nastar ini masih tetap jalan juga ya, Kak Jessie ya?
1: Alhamdulillah masih jalan terus yang nastar. Sama kalau sekarang itu fudgy brownies.
0: Apa namanya?
1: Fudgy brownies.
0: Fudgy?
1: Iya, fudgy itu brownies panggang. Dia itu kalau panggang itu crunchy di luar, lembut di dalam.
0: Terus oh gitu. Kalau dari deskripsinya sih udah enak banget ya, crunchy di luar, lembut di dalam, lembut kayak lumer. Lumer ya.
1: Dibilang lumer enggak,
0: dia oh, enggak juga.
1: Chewy gitu di dalamnya. Kayak okay. Kayak gitu.
0: Oh beda. Kalau yang lumer itu ada isiannya biasanya coklat gitu
1: ada
0: ya.
1: Ada coklat.
0: Kalau yang ini enggak, emang bahannya ada luar dalam sama tapi beda tingkat ininya ya, kekerasannya gitu ya.
1: Oh dari cara gitu.
0: Itu gimana cara bikinnya yang bisa kayak gitu, Kak Jesse? Ada teknik khusus nggak?
1: Ada teknik khusus sih sebenarnya. Dibilang teknik khusus, rata-rata kalau yang suka baking itu udah rata-rata udah tahu. Cuman untuk menampilkan shiny crust itu ada yang gampang-gampang sulit sih sebenarnya.
0: Gampang-gampang sulit itu kayak gimana tuh, Jesse? Itu tuh Kak Jesse selama ini emang belajarnya sendiri atau ada yang ngajarin, mungkin resep dari apa, dari ibu mungkin diturunin ke Kak Jesse terus akhirnya coba bikin sendiri, atau emang suka aja? Dari tadi kan Kak Jesse juga cerita tuh emang hobi masak kali gitu ya, atau gimana?
1: Kalau masak memang dari ibu udah diajarin, terus untuk lebih saya berani jualan itu karena saya belajar dulu.
0: Belajar dulu?
1: Belajar bikin kue dulu.
0: Oh belajar sama profesional gitu yang emang?
1: Iya sama profesional.
0: Oh gitu.
1: Karena saya juga gak berani kan, kalau saya cuma belajar otodidak. Kadang kan keterampilan kita itu beda-beda kan.
0: Betul.
1: Ada yang bisa belajar secara otodidak, bisa langsung connect, bisa langsung bagus hasilnya. Ada juga sebagian orang memang harus belajar dulu.
0: Iya. Maksudnya biar tahu standarnya kayak gimana ya, Kak Jesse ya. Kalau bikin-bikin sendiri mah yang ya mungkin bagi kita enak tapi belum sampai di tahap untuk dibikin komersil atau disebarluaskan ke orang lain gitu ya, Kak Jesse ya. Nah, ini ada yang nanya nih, apa kita angkat dulu kali ya teleponnya, siapa tahu mau tanya sesuatu. Coba deh kita sapa dulu. Halo Pro 2 RRI Padang.
2: Halo, selamat siang pemusti Gai Sisto.
0: Oke, Fitro, ini narasumber kita Kak Jesse yang punya usaha bikin kue.
2: Iya.
0: Nah, Fitro mau nanya apa?
2: Kuenya kue nastar ya?
0: Kuenya kue nastar, bener.
2: Ya, assalamualaikum Kak Jesse.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Ingin nanya ini Kak, saya sebenarnya penasaran juga nih tentang nastar ini. Jujur, saya ini memang penikmat kali dengan nastar ini.
0: Oh, suka banget sama nastar. Oh, kalau lebaran makannya kue nastar terus ya?
2: Iya.
0: Oke, terus gimana Fitro?
2: Itu kalau untuk porsinya itu, kalau di hari raya harganya berapa?
0: Oke.
2: Di hari raya harganya berapa dan bagaimanakah cara memasaknya? Saya ada keinginan sih untuk memesannya itu.
0: Oh, cara pesannya gimana gitu ya? Oke, nanti dijawab sama Kak Jesse.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Itu aja. Thank you ya Fitro.
2: Kemudian tambahan kedua, kalau misalnya ada, saya kan juga ada juga keluarga dari luar Sumatera Barat, mau tahu, itu juga mau membeli, apakah bisa juga bikin keluar?
0: Keluarganya di mana tuh, Fitro?
2: Di Pulau Bali.
0: Oh, di Pulau Bali jauh juga ya?
2: Iya, ibu saya di Bali.
0: Oh ya, iya, liburan tiap hari tuh ibunya ya. Oke deh Fitro, nanti kita tanya sama Kak Jesse ya, bisa gak keluar pulau bahkan ini ya pengirimannya. Thank you Fitro udah nanya-nanya di siang hari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Fitro lumayan banyak tuh pertanyaannya ke Jesse. Ada pertanyaan yang pertama tadi, kalau di hari raya tadi apa sih?
1: Harganya.
0: Oh harga bener. Di hari raya harganya berapa? Atau di luar hari raya harganya berapa gitu katanya. Oh, ada gitu. Bedanya gak?
1: Sebenarnya kita gak membedakan di hari raya atau enggaknya. Cuman kita itu menghitung harganya dari harga bahan. Kadang kan di hari raya itu kan ada beberapa kenaikan bahan. Makanya kita ada sedikit kenaikan. Cuman kalau seandainya bahan yang tidak naik, ya kita tetap harganya jual harga yang sama gitu.
0: Harganya sama ya. Jadi tergantung kenaikan bahan. Tapi biasanya kalau hari raya orang lebih banyak butuh bahan, jadi kebutuhan untuk bahannya lebih banyak, biasanya jadi lebih sulit didapat dan harganya jadi naik juga ya, mau nggak mau harga bahannya udah udah polanya kayak gitulah ya kalau hari raya. Jadi sebenarnya alasan dibalik naiknya harga karena harga bahannya juga naik ya, Kak Jesse ya.
1: Harga bahannya naik.
0: Iya benar-benar. Tapi diusahakan nggak terlalu jauh lah naiknya jauh gitu. Naiknya. Cara pesannya tadi gimana kata Fitro?
1: Cara pesannya bisa di WA ke nomornya saya.
0: Oke, mungkin bisa disebutin juga nomornya, siapa tahu nanti mau pesan tuh CV atau yang lain nih yang lagi dengar siang hari ini. Berapa Kak Jesse?
1: Di 0812-67-18-5227.
0: Oke. Buat yang gak hafal nomornya
1: boleh nanti di DM aja ke IG-nya Tasty Weekend.
0: Nah itu dia, IG-nya ada ya?
1: Ada.
0: Apa nama IG-nya Kak?
1: Tasty Weekend titik Padang.
0: Tasty PDG. Weekend titik PDG. Oke, nah nanti kamu cek aja di situ teman pro 2, ada nomor WhatsApp-nya juga di situ ya.
1: Ada.
0: Itu kontaknya Kak Jesse sendiri.
1: Iya, kontak sendiri.
0: Oke. Terus tadi bisa pengiriman ke daerah lain nggak? Kalau Fitur tadi ibunya di Bali katanya,
1: di
0: bisa nggak?
1: Insya Allah kalau untuk nastar kita udah coba tes ke sampai ke Surabaya. Sama yang fudgy brownies juga. Kalau untuk fudgy brownies itu ketahanannya saya udah tes. Itu sampai maksimal 7-14 hari. Cuman
0: cukup lama ya.
1: Cukup lama itu kali.
0: Tapi ya kalau bisa jangan sampai selama itu juga ya.
1: Kalau bisa jangan sampai selama itu.
0: Iya benar-benar. Tapi ya maksudnya untuk pengiriman ke daerah-daerah yang butuh waktu beberapa hari udah bisa lah ya. Bisa. Kak Jesse ya.
1: Tergantung kuenya juga.
0: Oke, tergantung kuenya juga. Maksudnya tergantung kue gimana tuh?
1: Misalnya kayak nastar okay. Itu kan udah bisa itu dikirim jarak jauh. Kayak fudgy brownies, saya kan cuma ada beberapa item kue itu, bukan satu atau dua. Jadi saya udah tes beberapa kue itu yang bisa dikirim ke luar kota.
0: Iya. Oke, tadi kita sempat browsing juga Tasty Weekend di, ada TikToknya juga ya, kita lihat ya.
1: Ada.
0: Nah ini kalau dari beranda, di TikTok sebutannya beranda gak sih? Di apa sih, di halaman awal TikToknya itu emang postingannya kue semua dan kayaknya enak-enak sih. Dua, ada yang bentuknya kayak buntalan-buntalan gini nih, apa nih namanya Kak Jesse?
1: Yang buntalan-buntalan yang gimana, yang bulat coklat gitu ya?
0: Iya, kayak ulat bulu. Tapi gede-gede gitu.
1: Kayak ulat bulu.
0: Gimana sih? Kayak apa ya ini namanya ya? Kayak molen tapi gede. Nah, tau gak?
1: Kayak molen tapi gede ya. Apa itu
0: ya? Atau bukan ini ya? Atau bukan Tasty Weekend yang ini kali?
1: Iya, makanya bingung. Apa ya yang buntelan itu ya?
0: Atau ini yang gambarnya ada kue bolu gitu-gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi ini ada yang untuk croissant-croissant gitu juga loh, tau gak?
1: Oh, kayak gitu ya. Sebentar.
0: Atau ini nyelip kali ya postingannya, bukan dari Tasty Weekend kali. Tapi iya loh Tasty Weekend ini. Kayak roti-roti gitu loh Kak Jesse.
1: Oh, roti ya. Itu biasa, roti manis sih. Itu
0: roti manis?
1: Roti coklat.
0: Itu apa nama menunya?
1: Sebentar.
0: Ini buat cemilan cocok nih kayaknya yang ini ya.
1: Sebentar. Saya lihat dulu.
0: Oke.
1: Mana saya sendiri kadang-kadang lupa.
0: Kadang lupa ya. Iya benar. Tapi sambil Kak Jesse nyari-nyari nih teman bro, kita lanjutin nanya-nanya. Ini tuh nama Tasty Weekend kayaknya cukup catchy ya kalau didengar. Itu dari mana tuh dapatnya Kak Jesse?
1: Sebenarnya Tasty Weekend itu karena saya jualannya di setiap penghujung minggu biasanya.
0: Oke,
1: jadi
0: bener ternyata.
1: Kan weekend. Jadi weekendnya itu di Indonesia kan saja.
0: Bener, jadi kayak lebih lokal gitu lebih ya. Lokal padahal aja. Sebenarnya asal katanya dari bahasa Inggris ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi akhir minggu yang ada rasanya gitu maksudnya. Ya, Tasty kan ini Tasty, berasa gitu ya.
1: Lezat.
0: Akhir minggu yang lezat.
1: Penghujung minggu.
0: Wah, itu dia namanya teman pro 2. Jadi kayak kamu kalau nyari kelezatan di penghujung minggu bisa ke Tasty Weekend, tapi enggak cuma di akhir pekan aja kan? Maksudnya bisa pesan ya ke
1: bisa,
0: Jesse.
1: Bisa setiap hari. Ini saya biasanya kan mulai itu dari jam 6 pagi saya udah ready biasanya itu. Dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Karena,
0: oh gitu.
1: Itu tapi dari hari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu itu full saya.
0: Oh, oke. Okay. Nanti boleh kita tanya-tanya lagi soal jam operasionalnya. Tapi jam juga udah menunjukkan hampir jam 12 lewat 24 menit. Kita break dulu sejenak ya, Kak Jesse ya. Tamu Pro 2, kita break dulu juga. Dan berikutnya kita ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya yang masuk pada jam 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih ngobrol-ngobrol di siang hari ini, masih di Rang Mudo Kreatif. Dan masih sama Kak Jesse Pretisia dari Testy Weekend. Ini berarti mulai dipatenkan itu jadi Testy Weekend itu di tahun 2024 tadi itu ya, Kak Jesse ya? Oke, itu apa? Momennya apa? Kenapa sebelum 2024 itu ya bikin-bikin aja tapi belum terlalu serius kali gitu ya? Maksudnya Kak Jesse?
1: Itu awalnya saya bikin pempek.
0: Pempek?
1: Iya.
0: Yang dari Palembang?
1: Iya, karena saya dari Palembang.
0: Oh iya.
1: Bener.
0: Jauh juga ya dari Palembang ke Padang. Tadi berangkat jam berapa? Enggak langsung dari tadi ya maksudnya. Asalnya kota asalnya dari Palembang
1: dari
0: gitu.
1: Palembang.
0: Oh gitu. Jadi ke Padang dalam rangka apa tuh waktu itu Kak Jesse?
1: Orang tua laki-laki orang Minang.
0: Oh gitu. Oh berarti emang ada darah Minang ya, juga ya Minang. Di kota Padang.
1: Iya di Payakumbuh.
0: Oh di Payakumbuh. Oh sama eh. Saya kesana aja Payakumbuh sih. Oke, kalau gitu Kak Jesse berarti udah di Padang dari Palembang itu tahun berapa Kak Jesse?
1: Udah pindah-pindah sih sebenarnya. Cuman saya di Padang dari 2005 kalau gak salah.
0: Oh berarti pas gempa-gempa tuh ada di sini dong Kak Jesse?
1: Ada.
0: Ih itu gimana? Ya malah jadi cerita gempa. Tapi maksudnya tadi bikin empek-empek dari yang emang khasnya Palembang banget gitu ya?
1: Iya benar.
0: Karena Kak Jesse ya sehari-harinya di sana udah biasa bikin lah gitu ya.
1: Karena kita kan biasa makan pempek pakai ikan dulu. Kalau di sana kan, kalau di sini kan untuk mencari yang rasanya otentik itu kan susah.
0: Oh gitu.
1: Yang rasanya memang bener-beneran itu kan ada, cuman
0: pakai ikan ini? Ikan lawi bisa enggak?
1: Ikan. Iya, memang ikan laut.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi sini pakai ikan laut.
0: Oh gitu.
1: Kalau enggak pakai tenggiri, saya pakai kakap kalau kayak gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau bahan aslinya bukan ikan laut gitu ya?
1: Kalau sekarang sih udah rata-rata kan udah pakai tenggiri, udah pakai kakap.
0: Oh gitu.
1: Kalau yang aslinya kan pakai belida dulu. Kalau sekarang kan udah enggak boleh lagi.
0: Oh itu dibudidayakan ya? Maksudnya dilindungi gitu ya?
1: Iya, belida udah enggak boleh dipakai itu lagi.
0: Oh. Kalau ini yang di Palembang itu pakai belida itu?
1: Dulu ya, kalau sekarang udah
0: enggak. Oh, sekarang di sana pakai apa? Orang makan.
1: Sama, pakai tenggiri juga,
0: tenggiri juga
1: macam-macam
0: ya.
1: Sih, pakai ikan gabus.
0: Tapi masih tetap pakai ikan juga.
1: Tetap pakai ikan. Oh, kalau di sini kan banyak juga yang enak-enak kan banyak. Cuman kadang kan kita makan tuh namanya kita orang ini pasti pengen puas yang makan kan.
0: Iya, yang tahu rasa pempek tuh yang sebenarnya kayak gimana pasti ya yang gini nih yang benar gitu ya. Walaupun enggak salah juga sih yang dibikin orang-orang gitu ya Kak Jesse ya.
1: Banyak juga kok yang enak-enak.
0: Yang enak juga, tapi yang otentik rasanya itu yang dicari gitu ya. Yang
1: bener.
0: Dulu pernah makan itu rasanya kayak gini nih, nah pengen coba bikin lagi. Nah, akhirnya Kak Jesse bikin juga di Padang tuh yang kayak gitu.
1: Iya, awalnya sih buat makan-makan aja, cuman kan teman-teman nyobain terus nanti beli pesan gitu kan.
0: Teman-teman di tempat kerja apa di, gimana?
1: Di tempat kerja.
0: Oke. Berarti itu belum jadi full time entrepreneur kali ya waktu itu ya Kak Jesse ya?
1: Oh belum, masih kerja.
0: Sampai sekarang bahkan?
1: Masih.
0: Oh gitu.
1: Tapi enggak terlalu full time banget kerjanya.
0: Oh berarti sekarang lagi libur ini? Lagi
1: enggak.
0: Oh gimana?
1: Bebas kerja, mau kerja mau enggak.
0: Oh gitu. Ownernya kali. Kayaknya iya deh kalau yang bebas-bebas gitu owner.
1: Owner kue.
0: Iya benar. Enggak, tapi beneran ini full time di usahanya ini atau ada di bidang lain juga nih Kak Jesse?
1: Untuk sekarang saya juga udah lebih banyak ke kue. Di bidang lain juga saya tetap jalanin.
0: Apa tuh bidang lainnya apa?
1: Di jasa konstruksi biasanya.
0: Oh iya. Wow, agak beda ya maksudnya.
1: Enggak juga.
0: Dari kue ya.
1: Jauh banget.
0: Dari kue ke konstruksi walaupun sama-sama ngaduk-ngaduk juga. Aduk adonan tapi yang satu jadi kue, satu jadi bangunan gitu.
1: Iya benar.
0: Oh, dulu jurusan ini perkuliahannya ke Jesse?
1: Enggak.
0: Kalau atau ada basicnya gimana gitu?
1: Dulu itu saya tamat sekolah, tamat SMA, saya langsung kerja. Langsung kerja di konsultan.
0: Jadi dari situ belajar-belajar karena di maksudnya learning by doing aja kali gitu ya. Jadi konsultan kan sangat dekat dengan konstruksi lah gitu ya Kak Jesse ya.
1: Tapi di 2015 itu saya sempat ambil kuliah perpajakan. Tapi gak dapat.
0: Lah. Emang jalannya tuh kemana-mana ya Kak Jesse ya. Tapi tetap bisa lanjut gitu ya. Betul. Karena ilmunya udah dapat di lapangan mah. Ya walaupun secara akademik gak ada gelar pastinya, tapi ya ilmunya ada, ya kenapa enggak gitu ya Kak Jesse ya.
1: Iya, benar.
0: Terus sambil tetap menjalankan usaha kuenya ini. Berarti ini sebelum bikin MPMP itu dari sebelum Nastar bahkan?
1: Iya, sebelum Nastar juga.
0: Sampai sekarang masih bikin-bikin gitu gak?
1: Masih.
0: Tapi, di testi weekend? Apa di pre-order sistemnya? Apa gimana?
1: Kalau sekarang sih pre-order itu pun kadang tergantung mood kalau bikin.
0: Oh gitu.
1: Soalnya kan untuk ngolah itu kan ikan. Saya memang cari ikan langsung ke pasar, terus nanti saya fillet sendiri, memisahin tulang sendiri sama kulit, terus nanti giling sendiri. Jadi kan prosesnya lumayan lama.
0: Lama ya.
1: Capek kalau itu.
0: Bener. Lebih lama dibanding bikin kayak kue-kue di testi weekend.
1: Iya, lebih lama. Itu kadang-kadang habis waktu seharian. Sementara kadang ikannya juga gak banyak yang dapat kan.
0: Gak terlalu
1: banyak dapatnya.
0: Karena langka atau apa?
1: Ketersediaannya sih. Kadang kita juga belinya juga gak terlalu banyak. Ya gitu aja.
0: Iya, secukupnya bahannya aja nanti dibikin gitu ya. Tapi ya bukan menu yang selalu tersedia lah di testi weekend. Tapi menu-menu yang pasti itu kayak apa?
1: Aneka
0: cake lah ya, gitu ya.
1: Aneka cake itu insya Allah tiap hari itu ada. Itu sekarang kita pakai sistem pre-order. Kalau misalnya kayak hari Senin sampai Jumat. Pre-order itu nanti waitingnya 1 jam aja. Sebelum diantar atau dijemput.
0: Oh berarti hamin 1 jam bisa dipesan gitu?
1: Bisa.
0: Oh berarti pesan sekarang nih jam 2 nanti udah sampai tuh ya?
1: Kalau deket ya.
0: Oh jadi tergantung jaraknya juga nanti nganternya kemana gitu ya. Tapi proses bikinnya lebih kurang 1 jam lah.
1: 1 jam lah.
0: Oh wow, itu berarti Kak Jesse sama beberapa teman-teman juga ada timnya juga berarti. Kalau sendiri kayaknya rapat juga tuh ya?
1: Kalau sekarang masih sendiri.
0: Oh sendiri?
1: Tapi kalau lagi rame saya ada yang nemenin. Cuman ketika lagi rame aja.
0: Lagi rame gitu ya. Tapi kalau ya di hari-hari biasa gak ada event-event khusus, biasanya sendiri juga sendiri tercover lah gitu ya Kak Jesse ya. Biasanya yang paling banyak di order itu yang menu yang mana atau jenis yang mana tuh Kak Jesse?
1: Kemarin,
0: yang best sellernya deh.
1: Yang kemarin itu saya lagi kemarin sempat di review sama
0: food vlogger. Siapa?
1: Sama Dalam Buang.
0: Itu pasti langsung naik orderannya ya.
1: Banyak mengudak deh. Itu saya bikin choco lava mochi cake.
0: Choco lava mochi cake.
1: Yeah.
0: Oh ini kayaknya yang lumer deh. Aku
1: yang
0: tebak.
1: Lumer di dalam
0: nah,
1: itu.
0: Nah bener kan. di reviewnya Dalam Buangnya datang ke sana atau gimana?
1: Itu kemarin saya minta ke itunya kirim produk masih.
0: Oh kirim ke tempat beliau terus nanti di review di posting gitu ya. Oh emang berasa banget efeknya?
1: Alhamdulillah berasa efeknya karena kan memang tujuannya kan untuk supaya lebih banyak yang tahu kita tadi itu. Karena kalau kita sekedar promosi di media sosial kadang kan nggak terlalu banyak cakupannya. Jadi kalau kita promosi di tempat lain kan bisa lebih banyak lagi orang tahu.
0: Emang peran influencer kadang-kadang di sana ya berperan banget. Tapi ya yang pasti dari awal tadi apa nama menunya?
1: Chocolava mochi cake.
0: Chocolava mochi cake ini emang udah disukai juga kali gitu ya. Mm-mm. Cuman belum terlalu terdengar. Nah, setelah di review sama Dalambung, ya akhirnya bisa menjangkau lebih banyak orang gitu ya, Kak Jesse ya. Emang apa? Sebelumnya pasti udah banyak yang beli juga yang itu kali gitu ya, Kak Jesse ya.
1: Iya, kalau Chocolava mochi itu sebenarnya saya baru pertama kali bikin.
0: Oke. Okay. Menu baru juga berarti?
1: Iya, pas baru mau kirim ke si Uda itu sendiri.
0: Oh iya.
1: Saya sendiri. Oh. Bikin belum pernah coba.
0: Jadi ya. Belum tahu nih nanti orang akan suka apa enggak ya.
1: Iya, sebenarnya saya bukan ke situ fokusnya sih. Cuman lebih ke fudgy brownies.
0: Oh, jadi ini tuh menu baru, Chocolava mochi cake ini. Mochi cake ini.
1: Tapi kalau untuk yang lumer-lumer itu kan biasanya anak muda banget. Jadi banyak peminatnya di situ anak
0: Gen-Z gitu ya. Kalau yang fudgy, apa tadi namanya? Fudgy brownies ini pasarnya ibu-ibu. Apa gimana? Apa keluarga?
1: Bisa yang keluarga milenial biasanya kan yang buat-buat bawa buah tangan apa gitu kan. Oh,
0: biasanya dipesan buat itu ya, buat oleh-oleh ya, gitu oleh-oleh. Ya.
1: Terus ada juga namanya Wingko.
0: Wingko itu apa?
1: Wingko babat. Kalau Wingko itu kan terbuat dari ketan juga, tapi kalau di sini itu sama kayak apa namanya, Bika ya.
0: Oke, Bika.
1: Sama kayak Bika, cuman kalau si Wingko ini tadi kita bukan dibakar masak, tapi sebenarnya bisa dibakar juga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi saya dipanggang.
0: Oh, jadi ada rasa smoky tapi manis-manisnya gitu yeah, juga kali ya?
1: Iya, hampir sama seperti itu sih.
0: Oh wow, berarti semi-semi tradisional juga itu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Yang satu itu ya,
1: kita
0: Wingko
1: ada,
0: namanya.
1: Wingko babat. Kalau Wingko itu kan dari mana ya asalnya? Dari Pulau Jawa ya kalau nggak salah.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu Kak Jesse.
1: Ada makanan khas.
0: Tahu itu dari mana?
1: Dari
0: keluarga juga ya?
1: Oh enggak, saya dia kan belajar. Dikasih resep sama chefnya kan.
0: Oh, yang profesional tadi itu. Yes. Itu berapa lama sih kemarin belajarnya, Kak Jesse?
1: 14 hari.
0: Wow. Cukup singkat ya.
1: Iya.
0: Kadang kan orang butuh waktu yang lebih lama untuk bisa, apalagi untuk dijual nantinya gitu, bisa berbulan-bulan. Tapi Kak Jesse dengan waktu yang lumayan singkat, 2 minggu lah. Tapi mungkin emang intens banget tiap hari emang belajar gitu kali ya Kak Jesse ya.
1: Tapi itu kan saya memang apa ya, sebelum saya memberanikan diri untuk memposting kue-kue, saya udah coba dulu.
0: Oh iya benar.
1: Saya udah tes dulu semuanya, bikin kuenya. Bisa gak saya ini gitu gimana caranya. Dari itu baru berani saya promosi.
0: Kadang ya 70%-nya mungkin udah selesai di Kak Jesse. Nah, belajar atau lesnya ini mungkin untuk menyempurnakan 30%-nya lagi gitu ya, Kak Jesse ya. Biar apa, ngumpulin keberaniannya aja gitu ya, biar ada modal keberaniannya. Oh, saya udah pernah belajar gitu kali ya. Padahal sebelumnya juga udah belajar sendiri ya, Kak Jesse ya.
1: Lagian lebih ke nanti kita kan bakalan punya customer kan ya. Customer itu gak semuanya menurut selera mereka yang mereka beli itu. Kadang-kadang kan pengen beli, wah kayaknya enak gitu. Cuman kadang ada beberapa yang menganggap kue yang dianggapnya enak tadi ternyata tidak sesuai dengan seleranya,
0: ekspektasinya
1: nanti. Makanya di situ sih sebenarnya pentingnya kita belajar lebih dahulu sih kayaknya,
0: biar nanti ekspektasinya nggak mengecewakan gitu ya. Kak Jesse ya.
1: Terus nanti kayak komplain di rasa apa, kalau kita punya resep yang memang sudah dipatenkan, udah paten sih resepnya, nggak dirubah-rubah lagi.
0: Oke, bahannya takarannya udah jelas
1: udah
0: nih.
1: Jelas
0: ya.
1: Takarannya segitu ya. Ya, oke, baik. Terima kasih masukannya, sarannya. Wow. Tapi kita tetap mempertahankan si itu tadi gitu.
0: Iya, benar-benar untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu, ekspektasinya tadi kayak dia pengennya kayak gini, tapi kita ya udah punya standarnya sendiri, takarannya sendiri. Itu juga gunanya belajar itu di situ juga ya, Kak Jesse ya. Oke, berarti sekarang di Tasty Weekend ada berapa menu tuh yang bisa dipesan? Banyak kali ya, Kak Jesse ya?
1: Banyak sih. Banyak. Itu kan saya juga ada terima snack box. Karena ada
0: pesanan snack box gitu ya.
1: Untuk rapat-rapat kan. Jadi makanya saya untuk snack box itu biasanya pemesanannya kan hamin satu.
0: Oh, nggak bisa hamin sejam itu ya?
1: Nggak bisa.
0: Iya iya, hamin satu minimal. Oke. Itu kan tadi yang hamin sejam itu Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu beda lagi tuh?
1: Tetap juga hamin satu jam, cuman kalau saya sih kan Sabtu Minggu biasanya insya Allah ready terus di rumah, full time di rumah.
0: Oke, kalau Senin sampai Jumat kalau lagi di luar nggak bisa dulu tuh ya? Nanti soalnya, ya pas sudah sampai di rumah baru saya bikin.
1: Iya. Gitu? Makanya kadang kalau Senin sampai Jumat itu... Ya kadang-kadang gak bisa diprediksi juga kan gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Bener-bener kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ya jarang juga sih orang pesan kue di hari Senin sampai Jumat. Rata-rata emang pas mereka lagi di rumah juga ya, ya hari Sabtu sama Minggu lagi di rumah terus pesan kue gitu. Kayak yang dibawa Kak Jessy nih ada bawa satu. Boleh dong diangkat sampelnya Kak Jessy. Ini tuh menu apa nih namanya?
1: Ini fudgy brownies.
0: Oh ini yang fudgy brownies.
1: Tapi bentukannya versi mini.
0: Oh sebenarnya kalau versi aslinya
1: Sebenarnya ukurannya mulai dari ukuran 10x10, 2x10 sama 22x22.
0: Oke, tapi ini yang versi mininya rasanya mungkin sama juga ya. Ini tetap bisa dipesan sama. Juga yang versi mini ini ada bisa. Dipesan juga ya?
1: Bisa.
0: Oke, tapi bisa tentu banget. Beda di harga nanti ya Kak Jessy.
1: Beda
0: ya.
1: Di harga, karena kita kadang-kadang kan ada beberapa customer kita itu mahasiswa-mahasiswi. Kadang-kadang kan pengen coba, kalau misalnya beli yang besar kan gak mungkin makan sendirian.
0: Betul.
1: Jadi makanya saya kadang sediain yang mini buat dia, misalnya dia ya makan
0: penasaran
1: sendiri,
0: gitu,
1: penasaran
0: ya
1: udah beli satu yang kecil gitu.
0: Oh iya benar-benar. Temu kalau mau yang gede mungkin bareng sama teman-teman yang lain gitu ya. Oke, menarik. Dan di tengah kesibukannya sebagai apa? Konsultan di bidang konstruksi. Tes di weekendnya tetap jalan sama Kak Jessy dan sampai sekarang juga masih sendiri. Belum ada rencana nambah tim gitu Kak Jessy?
1: Insya Allah. Tapi

0: Dan ditunggu menu-menu barunya dari Kak Jesse, dan sukses terus buat Kak Jesse. Selamat siang Kak Jesse, assalamualaikum, ya, bye-bye.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia teman-teman berdua, obrolan kita sama Kak Jesse di siang hari ini di Rangmudo Kreatif. Ikuti terus Rangmudo Kreatif setiap hari Selasa dan Kamis bersama narasumber-narasumber dari berbagai UMKM yang kita hadirkan di Pro 2 RRI Padang. Dan teman Pro 2 tetap sama kita dulu ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini di Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku di sini, teman Pro 2, Obi yang akan nemenin kamu sampai sore hari ini ya. Di jam 1 ini teman Pro 2 kita ada program info olahraga. Tempat kamu update kabar terbaru dari dunia sport yang makin hari makin panas nih teman Pro 2. Siang ini memang panas banget ya. Dari lapangan hijau sampai arena balap, dari atlet lokal sampai bintang internasional, semuanya bakal kita kupas habis biar kamu nggak ketinggalan satu momen pun nih teman Pro 2. Pokoknya siapin telinga, karena kita bakal suguhin berita paling fresh dan paling hype buat nemenin aktivitas kamu di siang ini ya. Kita akan bahas itu, kita akan bahas tentang yang suka bola basket teman Pro 2. Nanti akan kita informasikan informasi bola basket, itu final IBL. Lalu yang suka bulu tangkis juga nanti akan kita informasikan tentang Gregoria yang berhasil debut di kejuaraan dunia di 2026. Untuk detailnya kalian tunggu aja teman Pro 2. Pokoknya pasang posisi paling nyaman, nyalain semangat kompetitif kamu, dan mari kita mulai perjalanan seru dengan suri highlight dunia olahraga seminggu terakhir. Dijamin teman Pro 2, setiap update bakal bikin kamu makin melek info dan makin cinta sama dunia olahraga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Ini kita lanjut ke lagu berikutnya dulu teman Pro 2. Ini lagu terbaru dari Ariana Grande, judulnya adalah Head That I Met You Love Me. Check it out.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go.
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
3: Teman terbaik.

Dikutip dari rri.co.id, teman Prodoa, KPK mengungkap dugaan aliran fee dari Blu-ray Cargo Group kepada pejabat Bea Cukai, BPOM, dan Kementerian Perdagangan atau Kemendag. Dugaan tersebut terungkap dalam persidangan kasus suap pengurusan impor yang menjerat petinggi perusahaan tersebut. Fakta tersebut terungkap dalam tuntutan JPU KPK terhadap John Field, Deddy Kurniawan, dan Andri di Tipikor Jakarta Senin 22 Juni 2026. Jaksa menyebut uang tersebut diduga merupakan fee rutin bagi pihak tertentu terkait layanan impor Blu-ray Cargo Group. Menurut jaksa, sebagian dana telah direalisasikan dan sebagian lainnya belum sempat didistribusikan. Terdakwa John Field disebut mengaku pemberian uang tersebut bukan kali pertama dan dilakukan secara rutin. Selain itu, jaksa mengungkap dugaan aliran dana sebesar 30 miliar rupiah kepada mantan kepala KPPBC Marunda, Ahmad Deddy. Dana tersebut merupakan bagian dari total 91 miliar rupiah yang diduga disalurkan Blu-ray Cargo kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate enggak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Baa awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

98,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, tunggal putri muda Indonesia nih, Talita Ramadhani Wiryawan, teman Pro 2 resmi mendaftarkan kesempatan emas untuk tampil di kejuaraan dunia BWF 2026. Berdasarkan pengumuman resmi PBSI melalui akun Instagram pada Senin lalu, Talita ditunjuk sebagai pengganti Gregoria Mariska Tunjung untuk berlaga pada turnamen bergengsi yang akan diselenggarakan di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 nih, teman Pro 2. Keikutsertaan ini menandai debut perdana Talita di ajang tertinggi level perseorangan dunia. Sebuah momentum yang diharapkan dapat menjadi batu loncatan besar bagi karir profesionalnya di masa depan. Perjalanan atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 ini tergolong sangat impresif nih, teman Pro 2, sejak bergabung dengan Pelatnas PBSI pada tahun 2025 lalu. Dia masuk ke dalam skuad utama Pelatnas menjadi pembuktian atas kerja keras dan bakat yang dimiliki, ya, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu talenta muda yang paling diproyeksikan untuk menjaga regenerasi sektor tunggal putri Indonesia di pentas internasional. Meski demikian, teman Pro 2, jalan Talita di panggung senior tentu tidak selalu mulus nih. Ia sempat merasakan ketatnya persaingan pada ajang Malaysia Master 2026 dan Macau Open, di mana ia harus mengakui keunggulan lawan lebih awal. Belajar dari pengalaman tersebut nih, teman Pro 2, Talita menyadari bahwa aspek fisik menjadi kelemahan yang harus segera benahi. Dia secara terbuka menyatakan komitmennya untuk terus menguatkan kondisi fisik dan stamina agar lebih siap dalam menghadapi rally-rally panjang melawan pemain-pemain peringkat atas dunia nih di turnamen mendatang nih, teman Pro 2. Di sisi lain, perubahan komposisi pemain ini terjadi akibat keputusan berat yang diambil oleh Gregoria Mariska Tunjung. Pada 15 Mei 2026 lalu, Gregoria secara resmi mengajukan pengunduran diri dari Pelatnas PBSI. Pihak PBSI menjelaskan bahwa alasan utama dibalik pengunduran diri tersebut adalah kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam tahap pemulihan diri dari vertigo yang dideritanya. Dengan absennya Gregoria ini, teman-teman berdua, kini seluruh harapan tunggal putri Indonesia di kejuaraan dunia BWF 2026 sepenuhnya bertumbuh pada pundak Talita untuk membawa nama harum bangsa di New Delhi, India. Kita lihat aja ya, teman Pro 2, ya, bagaimana main Talita nantinya, ya. Semoga bisa sampai final deh, ya.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno, dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari toko komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM teman terbaik kamu teman Produa. Jam 2 siang ini, di siang hari ini teman Produa kita akan ngomongin selebriti ya. Jadi ada kabar bahagia datang dari banyak-banyak berita, nanti akan kita informasikan teman Produa di program paling update nih, paling rame dan paling enggak mau ketinggalan gosip hangat seputar artis favorit kalian ya. Ya, kamu lagi didengerin kabar selebriti sampai jam 3 nanti teman Produa, tempat di mana semua kabar terbaru dari dunia entertainment bakal kita kupas santai ya. Seru dan tentunya dengan vibes anak muda banget nih. Mulai dari drama terbaru, proyek keren para artis, kisah cinta seleb sampai momen viral yang lagi warawiri di timeline. Semuanya bakal kita bahas di sini teman Produa. Karena dunia selebriti itu nggak pernah tidur ya, selalu aja ada cerita baru tiap harinya. Tenang aja, kita bakal nemenin kamu buat ngikutin semua update paling fresh dengan cara yang santai tapi tetap asik untuk didengerin ya. Jadi buat kamu yang suka kepo dunia hiburan nih, fix jangan kemana-mana ya selama 1 jam ke depan. Siapin mood terbaik dalam diri kalian ya, karena bakal ada banyak cerita seru dan kabar panas dari dunia selebriti tanah air ataupun internasional ya. Anggap aja kita lagi nongkrong sambil ngobrolin isi timeline hari ini. Jadi stay tune terus teman Produa, karena ngabarin selebriti bakal bikin kamu tetap update tanpa harus scrolling berjam-jam di media sosial ya. Oh iya, selain kamu bisa dengerin aku di frekuensi 90,8 FM, kamu bisa dengerin di aplikasi RRI Digital. Berarti kamu download di Play Store teman Produa. Kalau kamu udah download, kamu berarti keren banget ya. Kenapa? Karena kamu cukup gak harus nenteng-nenteng radio yang berat banget, kamu cukup buka handphone aja. Yang penting kamu ada sinyal dan ada kuota, kamu bisa dengerin Produa FM teman Produa. Atau kalau kamu lagi di depan komputer, kamu bisa streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus kamu pilih RRI Padang, terus kamu pilih Produa. Nah, jangan yang lain teman Produa, dengerinnya RRI Padang aja. Maksa ya. Oke teman Produa, nanti akan aku lanjut lagi salah satu selebriti yang lagi rame banget dibicarain ini. Tapi aku skip dulu ya ke lagu berikutnya teman Produa. Ini lagu dari Fabia Asyar, judul adalah Mabuk Asmara. Cekidot.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan, bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kabar seru datang nih dari sang diva pop dunia Ariana Grande yang baru aja resmi melebarkan sayapnya di dunia filantropi dengan meluncurkan yayasan bernama Brighter Days, A Hit Foundation. Nama yayasan ini diambil dari salah satu tajuk di album hitsnya tahun lalu nih teman berdoa, yaitu Eternal Sunshine, Brighter Days Ahead. Jadi bukan sekedar nama ya, yayasan ini lahir dari keinginan tulus Ariana untuk memberikan dampak yang lebih nyata bagi isu kesehatan mental remaja, pendidikan seni, hingga bantuan kemanusiaan buat mereka yang benar-benar membutuhkan nih teman berdoa. Yayasan ini hadir dengan 4 pilar pendanaan utama yang pastinya sangat krusial dan relevan dengan isu-isu saat ini ya. Ada Protect and Defend Fund yang fokus buat membela hak-hak dari para penyandang sebuah yayasan, hak sipil dan keadilan reproduksi. Terus ada Head and Dream Fund buat akses kesehatan mental, Sin Celebrate Fund buat ngasih panggung, serta Emergency Super Fund yang siap jadi garda terdepan buat membantu masyarakat yang lagi tertimpa bencana atau krisis mendadak. I need you to hate me, I need you to hate me, say it to my face, I'll go. I need you to hate me. Ariana sendiri mengaku super excited banget nih akhirnya bisa go public dengan proyek sosial ini. Setelah sekian lama sering bergerak di balik layar, dia memberikan dukungan secara pribadi. Pelantun We Can Be Friends ini merasa sekarang adalah waktu yang tepat buat membawa bantuannya ke level yang lebih luas nih teman berdoa. Baginya yayasan ini adalah bentuk syukur sekaligus langkah nyata untuk menciptakan ruang aman dan memberikan bantuan langsung buat kelompok rentan yang seringkali belum mendapatkan perhatian yang cukup. Jadi langkah berani dari Ariana ini jelas menginspirasi banget ya teman berdoa ya, terutama buat anak muda zaman sekarang yang peduli soal isu-isu sosial. Jadi dengan platform sebesar itu, kehadiran Brighter Days Ahead Foundation enggak cuma sekadar simbol nih, tapi juga bukti kalau seseorang bintang besar pun bisa turun tangan langsung bikin perubahan positif di dunia. Kita tunggu aja ya gimana gebrakan yayasan ini kedepannya dalam menebar energi positif dan harapan bagi mereka yang membutuhkan.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka. Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Masak, masak sendiri. Makan, makan sendiri. Walau aku sendiri.
5: Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Tapi kok rajin banget nih, udah bangun pagi-pagi terus masak lagi.
4: Ya dong, kan jomblo. Kompor perih, aduh.
5: Kenapa?
4: Ini kena minyak panas, aduh sakit aduh, banget.
5: Gampang itu mah, tinggal dikasih pasta gigi aja, auto sembuh itu aku yakin. Katanya kan gitu, pasta gigi obat luka bakar.
4: Yah, dengar katanya siapa? Mohon maaf nih. Aduh, gini ya, pasta gigi itu memiliki kandungan fluoride yang di dalamnya terdapat garam dan mineral alami yang menyebabkan peradangan pada luka. Emang sih di awalnya kerasa dingin, kayak perasaan doi ke kamu. Tapi ya, menurut medical expert Combiper dan dokter Sandi Puratama Gani, pasta gigi, mentega, dan kecap yang katanya bisa nyembuhin luka bakar, tapi malah bisa memperburuk loh. Akibatnya bisa infeksi, dan parahnya lagi, bisa memunculkan keloid. Serem gitu.
5: Iya sih, serem. Tapi, lebih serem lagi kalau di ghosting sama doi.
4: Yah, Maimunah malah curhat.
6: Hari Rabu, 24 Juni 2026, Laga Grup K. Portugal melawan Uzbekistan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Ghana pukul 3 waktu Indonesia Barat.
3: Teman terbaik.

90 kemelawan FM teman terbaik kamu teman berdua. Siap-siap terinspirasi nih teman berdua, karena Ed Sheeran baru aja bikin gebrakan keren nih bareng brand amplifier legendaris asal Inggris Orange Amps. Jadi mereka baru meluncurkan inisiatif global bertajuk Play It Home yang tujuannya mulia banget nih, mendukung musisi pemula dan komunitas lokal biar makin pede buat berkarya. Jadi gak cuma itu teman berdua, peluncuran ini juga barengan sama rilisnya lini amplifier terbaru ternama Out Loud by Ed Sheeran ES Series. Amplinya tuh desain super compact teman berdua, gampang dibawa kemana-mana dan simpel banget buat dipakai, supaya siapapun bisa langsung jamming dengan kualitas suara yang oke tanpa ribet. Jadi program seru ini teman berdua resmi dimulai di kota kelahirannya Ed di Ipswich pada 5 Juni lalu, dan suasananya benar-benar pecah. Sekitar 2000 penggemar dibuat kaget karena Ed tiba-tiba muncul dan perform dadakan bawain 6 lagu bareng musisi lokal yaitu Liane Kaye. Jadi momen yang paling bikin haru adalah pas Ed ngasih amplifier yang dipakainya langsung manggung ke Felix, seorang bocah 9 tahun yang punya mimpi besar jadi musisi. Jadi gak cuma amplinya, Ed juga nanggung semua biaya les musik Felix selama setahun penuh. Sweet banget kan teman-teman berdua?

Keseruannya nggak berhenti di situ, di Inggris aja teman berdua, karena kampanye Play It Home ini bakal dibawa keliling dunia ke kota-kota besar kayak Toronto, Paris, Sydney, Tokyo, sampai Los Angeles. Jadi di setiap tempat yang dikunjungi mereka berkomitmen buat kasih dukungan nyata nih, mulai dari donasi peralatan musik, bikin program buat anak muda, nyediain tempat latihan yang layak, sampai pendanaan buat proyek komunitas musik lokal. Jadi bantuan yang dikasih benar-benar tepat sasaran ya buat mereka yang pengen berkembang tapi punya keterbatasan akses. Jadi ini teman Prodo punya filosofi yang dalam banget soal inisiatif ini. Menurut dia, musik itu nggak harus lahir dari panggung raksasa atau streaming platform yang mainstream nih teman Prodo. Sebaliknya, musik justru berawal dari hal-hal simpel kayak latihan di kamar tidur, sekolah, taman, bahkan di sudut jalan. Tempat musisi benar-benar menemukan jati diri dan suara mereka sendiri nih. Jadi lewat gerakan ini, Ed Sheeran pengen ngingetin kita semua kalau setiap musisi besar pun pasti memulai langkahnya dari titik nol dengan penuh semangat. Kira-kira kota mana lagi nih yang bakal dikunjungi Ed Sheeran buat menebar semangat bermusik ini ya. Mudah-mudahan di kota Jakarta kali ya.

0: Two guys who let me take my course of a new begin.
1: Duh Ren, miris gak sih? Sekarang itu banyak banget konten negatif di media sosial.
2: Iya benar. Kadang malah bikin suasana jadi enggak enak ya, padahal kan media sosial bisa loh dipakai buat hal yang lebih positif.
1: Iya, kayak konten tentang budaya Indonesia, cerita inspiratif, atau kegiatan sosial. Kan bisa tuh.
2: Nah itu kan, selain seru ditonton, juga bisa tuh bikin orang lain jadi lebih bangga sama Indonesia.
1: Berarti kita juga bisa kali ya, mulai dari diri sendiri, bikin konten yang lebih bermanfaat.
2: Iya, gini aja Raka, kamu tuh posting aja hal-hal yang baik, edukasi singkat atau promosi budaya lokal, pakai hashtag untuk naikin engagement kamu.
1: Terus, kalau makin banyak anak muda kayak kita bikin konten positif, aku yakin deh, internet pasti jadi tempat yang lebih sehat.
2: Setuju banget sih, karena dari konten kecil yang kita buat, siapa tahu dampaknya bisa besar buat masyarakat.
3: Mari gunakan media sosial dengan bijak dan ciptakan konten yang membawa nilai-nilai positif serta kebanggaan terhadap Indonesia. Konten positif, Indonesia progresif.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-313366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

10 kamar BFM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia rangkaian kabar terbaru dari dunia selebriti yang lagi hangat dan penuh cerita menarik ya. Tadi kita bahas tentang Ariana Grande ya, teman Pro 2, yang meluncurkan yayasan bernama Brighter Days A Hit Foundation. Dan Ed Sheeran dan Orange Ames yang luncurkan inisiatif global Play It Home, yaitu kampanye untuk dukung musisi lokal nih, teman Pro 2. Semuanya semoga bisa nambah insight sekaligus hiburan buat kamu ya. Terima kasih udah nemenin di program Ngabarin Selebriti di siang ini, teman Pro 2. Semoga informasi yang kita bagikan bisa bikin kamu makin update dan enggak ketinggalan kabar dari idola-idola kamu ya. Akhir kata, sampai ketemu lagi di Ngabarin Selebriti berikutnya dengan info yang pastinya lebih fresh dan seru ya, teman Pro 2 ya. Tetap stay tune di 90,8 FM ya. Nanti jam 3 kita ada dialog sore ceria, teman Pro 2, bersama dengan narasumber dari Ketua Komunitas Marakik ASO. Dan untuk detailnya, teman Pro 2, tetap stay tune aja ya. Tunggu nanti jam 3 kita akan live YouTube juga, teman Pro 2. Kita lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk. Dari Mac Black, judul adalah Put Your Hands Up. Check it out.

Selamat sore teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Selasa 23 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Peringatan 100 tahun Jam Gadang kembali mengingatkan peran penting Bukit Tinggi dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan Menbunbud Fadlizon menilai kota tersebut layak dikenal sebagai kota perjuangan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka seminar internasional merajut tenun diplomasi antara Indonesia dan Belanda di Bukit Tinggi. Sementara itu membahas perjalanan pergerakan kemerdekaan hingga repatriasi dalam hubungan sejarah kedua negara tersebut. Menurutnya, Bukit Tinggi bukan sekadar destinasi wisata yang dikenal melalui keberadaan Jam Gadang hingga sekarang. Kota tersebut melahirkan banyak tokoh bangsa dan menjadi pusat perjuangan pada masa kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan Sumatera Barat dan Bukit Tinggi memiliki posisi strategis dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Keberadaan PDRI menjadi penopang negara ketika pemerintahan pusat menghadapi tekanan akibat agresi militer Belanda. Informasi berikutnya teman Pro 2, Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencarinya terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari unsur-unsur musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Informasi terakhir teman Pro 2, rumah produksi Imaginary memperkenalkan film terbaru yang berjudul Operasi Pesta Copet, sebuah drama komedi yang mengangkat kisah komplotan pencopet yang beraksi di tengah kemeriahan festival musik. Film ini sekaligus menjadi debut penyutradaraan Eddie Hemmott dan dijadwalkan tayang di bioskop pada Agustus 2026. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba. Melalui teaser poster yang telah dirilis, para pemain tampil dengan karakter yang berbeda dari peran-peran sebelumnya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan Iqbal Ramadan dengan gaya baru yang jauh dari citra yang selama ini melekat padanya.

Film ini diproduseri oleh Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, dan Iqbal Ramadan. Sementara Direktur Festival Pestapora, Kiki Aulia Ucup, tur bergabung sebagai produser eksekutif. Operasi Pesta Copet hadir sebagai film yang menggabungkan dunia festival musik, komedi, dan kritik sosial. Film ini akan tayang di Bioskop Indonesia pada 27 Agustus 2026. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 98 FM teman terbaik kamu, teman bro dua. Selamat sore semuanya. Apapun aktivitas kamu hari ini, entah kamu masih di jalan, di tempat kerja, di kampus, atau udah santai di rumah karena mungkin hari ini libur ya. Semoga tetap semangat dan penuh dengan energi positif ya teman Brodo ya. Jam 3 sore ini di program Sore Ceria, ruang siaran yang hadir menemani waktu sore kamu dengan obrolan hangat, inspiratif, dan tentunya relevan dengan kehidupan anak muda masa kini nih teman Brodo. Di program Sore Ceria ini kita membahas ide, aksi, dan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun diri, lingkungan, dan masa depan. Karena pemuda itu bukan cuma pendengar perubahan ya teman Brodo ya, tapi pelaku utama perubahan itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal pemuda nih teman Brodo, di Sore Ceria ini adalah edisi spesial karena kita kedatangan tamu nih. Tamu dari jauh atau enggak ya, nanti kita coba tanya dulu. Nama narsumnya mungkin kita cek sound dulu kali ya. Nama beliau adalah Abang kali ya, aku panggil ya Bapak atau Abang. Ade Raditya Putra, ya, Bang Ade ya Bang ya.
1: Bang Ade. Bang.
0: Yaitu ketua komunitas Maraki Aso. Nah, kira-kira ini bakal bahas apa nih kita nih di sore ini teman Pro 2, tapi sebelum itu aku informasiin nih. Jadi di selain kalian bisa dengerin kita di frekuensi 90,8 MHz, kalian juga boleh dengerin kita di aplikasi RR Digital. Kamu download di Play Store atau kamu bisa live streaming di depan komputer melalui rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus kamu pilih RRI Padang, terus pilih Pro 2, jangan frekuensi yang lain ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2, ini karena kita ada tamu spesial juga untuk program, ada event seru nih yang bakal diadain, bakal nanti akan disipil tipis-tipis oleh narsum kita di sore hari ini teman Pro 2. Kita bakal ada live interaktif, kalian boleh nanya langsung WhatsApp di 08116655908 atau di telepon di 02512742 ya teman Brodo ya. Baik, oke, kita bentar, ini kameranya kita iniin dulu nih ke arah narasumbernya. Aduh, tadi belum, ini dia kelihatan kan ya. Halo Bang Ade, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman Brodo, jadi ini narasum Bang Ade ini sebelumnya udah di Pro 1 nih. Tadi siang terus lanjut lagi sore hari langsung di Pro 2 di program Sore Ceria. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah
0: Bang, alhamdulillah sehat. Ini komunitas, Bang Ade sendiri adalah ketua komunitas Maraki Aso. Nah, yang pertama kali kita ingin tanyakan nih ya, apa sih itu Bang komunitas Maraki Aso itu lebih kemana tuh Bang? Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman Pro 2 dulu nih Bang. Mungkin. Silakan Bang.
1: Kalau Maraki Aso itu sebenarnya tempat nongkrong sih Bang.
0: Oke. Okay.
1: Tempat nongkrong, tapi kita coba menghasilkan seproduktif mungkin, okay, hasil obrolan,
0: okay,
1: dan jadikan sebuah visi, visi itu kita laksanakan biar nggak jadi halusinasi.
0: Wis, jadi nongkrong produktif ya.
1: 50-50 sih mungkin.
0: 50-50 ya, maksudnya gimana nih?
1: Kadang ya, kadang kita lagi bahas sesuatu mungkin banyak bercandanya, tapi kita tetap menghasilkan.
0: Jadi positif banget itu Bang.
1: Mudah-mudahan.
0: Oh, jadi berawal dari nongkrong gitu ya, lalu bentuklah komunitas kayak gitu. Abang Ade sendiri udah lama dari ketua komunitas Maraki Aso nih?
1: Dari awal Bang.
0: Dari awal, awal berdiri, berarti Abang founder dong?
1: Iya, salah satu.
0: Salah satu founder, ada berapa founder Bang?
1: Ada, awalnya itu ada 6 orang.
0: 6 orang, oke, masih 6 orang?
1: Nambah.
0: Abang salah satu founder dari 6 orang itu ya. Jadi komunitas nongkrong ini lebih spesifik mungkin kayak gimana nih Bang? Karena kan nongkrong banyak nih, ngopi itu juga nongkrong.
1: Betul. Kita sebenarnya lebih ke arah pemberdayaan.
0: Pemberdayaan, oke.
1: Okay. Pemberdayaan masyarakat dengan dua program.
0: Oke, okay, apa tuh Bang?
1: Satu ada namanya program Akar Rumput.
0: Oke. Okay.
1: Akar Hidup.
0: Akar Hidup.
1: Akar Hidup. Abis itu ada program Kesenian dan Olahraga.
0: Kesenian dan Olahraga.
1: Nanti pecahannya banyak. Yang Akar Hidup pecahannya banyak. Yang Kesenian dan Olahraga juga pecahannya banyak.
0: Oke. Okay.
1: Terdiri dari kelas-kelas gitu Bang.
0: Oke. Okay. Dan udah berdiri dari tahun berapa Bang?
1: 2018.
0: 2018, oke.
1: Okay. Legalitasnya 2021.
0: Legalitas 2021. Berarti udah 5 tahun ya kurang lebih ya. Mm-hmm. Udah eksis di Padang, di base camp-nya di mana Bang?
1: Di Jorong Batang Adi.
0: Jorong Batang Adi. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong nih teman Brodo 2, komunitas Meraki Aso ini lagi ada event ya. Mm-hmm. Event dari tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 ya.
1: Iya, yeah, pra-eventnya.
0: Oke, pra-event. Jadi ada beberapa, tadi kita udah ngobrol off-air ya Bang ya. Mm-hmm. Ada beberapa event yang bakal diadain di tahun 2026 ini. Dan di awal 2026 ini nanti ya, di tanggal 26-28 Juni ini ya Bang ya. Mm-hmm. Adalah event yang pertama, langsung di Jorong Batang Gadih, Nagari Batipuh Daru, Kecamatan Batipuh, Tanah Datar ya. Nah, ini... apa nih Bang, kira-kira rangkaian acara ini bakal diisi apa nih kira-kira mungkin?
1: Boleh yang di spill dulu Bang. Okay, yang untuk di Juni itu lebih ke pertunjukan.
0: Okay.
1: Pertunjukan musik, pertunjukan teater, ada pertunjukan tari, ada pertunjukan macam-macam kesenian di situ sih yang full selama 3 hari. Gitu. Juga ada pemutaran film.
0: Okay.
1: Film karya-karya anak-anak muda juga.
0: Jadi non-stop itu Bang selama 3 jam?
1: Non-stop 3 jam.
0: Wow.
1: Jadi satu malam itu cuma 3 jam, besok malam 3 jam lagi, sampai di akhir, di hari terakhir itu 28 juga 3 jam.
0: 26 Juni itu hari Jumat ya Bang ya?
1: Jumat.
0: Jumat Sabtu. Dimulai dari jam berapa?
1: Jam 8 malam.
0: 8 malam, jadi mulai malam itu...
1: Sampai jam 11.
0: Sampai 11, 3 jam di awal itu nonton film?
1: Enggak Bang.
0: Enggak,
1: pertunjukan. Selang-seling sih Bang, ada pertunjukan.
0: Oke.
1: Okay. Kayak... yang di awal itu ada tari, ada teater, terus ada pertunjukan monolog dari Makati itu Tupai Janjang, terus ada pemutaran film, terus ada pertunjukan Tambu Atasa.
0: Wah lengkap banget ya, seru banget tuh.
1: Ada akustik juga.
0: Outdoor ya Bang ya?
1: Outdoor.
0: Outdoor dan ini untuk umum?
1: Umum.
0: Ah, gratis. Perai. Ah, itu dia. Ini yang penting nih. Karena kan beberapa event itu bahkan ada yang berbayar ya. Dan ini luar biasa banget, perai atau gratis ya. Gratis. Boleh dinikmati apa siapa aja ya, Bang ya.
1: Boleh.
0: Umur, ada kategori umur tertentu enggak?
1: Misalkan, enggak sih, Bang. Enggak.
0: Jadi boleh anak kecil pun juga boleh, boleh ya. Apalagi sekarang musim liburan ya.
1: Mm-mm.
0: Nah,
1: malah untuk mengisi acara pun itu dari anak SD sampai SMA.
0: Ini berarti termasuk event besar banget ya Bang, karena
1: Gen Alpha sama Gen Z itu yang main tuh.
0: Pengisi banyak banget kan. Dari 3 hari itu lanjut hari Sabtunya, lanjut di puncaknya di hari Minggu, dan itu baru pertama. Iya Bang ya, baru maksudnya baru event yang
1: pertama.
0: Nanti rencananya Bang di 2006 ini ada berapa kegiatan rangkaian Bang?
1: 6
0: banyak.
1: Jadi Juni sampai November.
0: Okay.
1: Tiap bulannya ada.
0: Nah ini kayaknya teman Brodo, kalian jangan kaget ya, karena nanti bakal sering Bang Ade sering kesini nih untuk promo nih untuk program ini.
1: Promo juga buat kenalan juga.
0: Makanya hari ini sampai live 2 studio ya. Jadi di Pro 1 sekarang di Pro 2.
1: Kalau bisa 4 hari ini. Karena udah mepet.
0: Udah mepet. Besok Abang udah pra persiapan ya. Udah langsung kesana ya Bang ya. Karena namanya ketua ini pasti sibuk banget nih.
1: Sosok sibuk.
0: Berawal dari nongkrong-nongkrong biasa ya Bang ya, sampai ada kegiatan yang positif kayak gini. Ini apa sih Bang? Ada mimpi atau ada impian atau kira-kira Bang ini gak sih? Kaget gak sih kok bisa-bisa kok tiba-tiba ada kayak gini gitu awal berdiri nih?
1: Berangkat dari keresahan kami sih Bang. Maksudnya kayak di masa muda kami tuh banyak keterbatasan. Kami pengen ini tapi gak kesampaian, pengen ini gak kesampaian. Karena keterbatasan biaya juga gitu kan. Nah kami pengen generasi penerus kami gak ngerasain hal yang sama. Karena ketika harapan itu gak tercapai kan ada nyesek atau sedih gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau bisa mereka nggak ngerasain hal yang sama lah gitu. Kita bikin akses biar lebih gampang, karena di era-era kami di usia mereka itu kayak les aja tuh kita harus bayar.
0: Betul.
1: Kita mau masuk SSB sekolah bola harus bayar.
0: Betul.
1: Sedangkan orang tua nggak punya biaya gitu. Nah akhirnya ya mandiri.
0: Jadi mereka asal ini memfasilitasi ya semua hal-hal keresahan itu. Nah lebih tepat apa sih Bang ini komunitasnya, lebih tepat ke gerakan apa sih ya, seni atau budaya atau apa lebih tepatnya nih?
1: Kalau lebih tepatnya ke literasi sih Bang.
0: Literasi
1: sebenarnya,
0: ya
1: gitu.
0: Digital
1: cuma,
0: ya
1: cuma kesenian itu sebagai alat
0: alat
1: perangkul
0: gitu. Nomor satu.
1: Ya karena kalau anak-anak kan lebih suka dengan bunyi-bunyian,
0: betul,
1: lebih suka dengan gerak.
0: Gerak olahraga gitu itu. Jadi makanya di rangkaian acara nanti di tanggal 26 28 Juni ini penuh lebih dengan itu ya, ada tari, ada visualnya, ada audionya, semuanya lengkap ya.
1: Baru di bulan Juli kita ngelukis bareng.
0: Ada lagi teman berdua udah spill tuh di bulan Juli itu. Itu baru Juni baru kita bahas. Ada lagi Juli. Karena 6 kali ya, Bang.
1: 6 bulan ya.
0: Selama 6 bulan. Dari Juli sampai Juli, Agustus, September
1: Juni,
0: sampai Juni. Oh, sorry, Juni, sampai Juli. Wah, berarti tiap bulan ada nih. Dan itu lokasinya bakal tetap di Batipu atau tetap, pindah-pindah? Oke, okay, itu.
1: Sebenarnya kegiatan ini buat ini aja buat kita bisa ngopi bareng, nongkrong bareng gitu
0: sambil nonton. Gitu kan. Nah, ini kan di tahun 2026, Bang. Sebelumnya di tahun 2025 ada enggak, Bang?
1: 2025 kita kosong.
0: Okay.
1: Lebih ke kerjasama dengan komunitas lain berkegiatan.
0: Okay. 2024 tapi,
1: ada. 2023 ada. 2022 ada. 2021 COVID. 2020 pas awal-awal COVID ada.
0: Oh, justru awal berarti udah ada ya.
1: Ya, 2019
0: ada. Nah, aku yang tanya yang 2024 deh, Bang, yang terakhir ya, Bang. Event terakhir itu mungkin bisa digambarkan, Bang, antusias.
1: Alhamdulillah kalau antusias karena gratis juga, karena jarang ada pertunjukan, juga jarang ada event. Alhamdulillah ya cukup rame, cukup
0: rame. Gitu. Berarti nanti Abang udah ada bayangan ya di tahun ini bakal seramai itu kan. Udah informasikan,
1: mudah-mudahan enggak hujan.
0: Enggak hujan. Oh, karena outdoor ya.
1: Outdoor.
0: Karena udah ada malam hari ya. Coba Abang mulai sekarang kontak-kontak BMKG, Bang. Cek lagi.
1: Iya,
0: cek lagi kondisinya.
1: Tapi kalau karena kita di daerah itu kita punya tim BMKG.
0: Oh, iya, itu sendiri. Nanti WA ada ya, Bang. Serius, Bang.
1: Iya, ada.
0: Bercanda.
1: Iya, serius ada tim BMKG. Oh, gitu. Kita pakai itu, pakai kemenyan.
0: Biar enggak hujan ya, Bang. Enggak. Emang nanti live YouTube enggak sih, Bang? Atau gimana bagi kita yang enggak sempet kesana, Bang? Ada enggak ada live YouTube atau mungkin ada rekamannya gitu?
1: Enggak,
0: atau di Instagram?
1: Enggak. Kalau kita enggak ada live live YouTube sama Instagram enggak ada.
0: Enggak ada,
1: TikTok juga enggak ada. Enggak
0: ada.
1: Kita lebih agar teman-teman bisa ngumpul ke situ langsung.
0: Oke, jadi langsung ya, langsung nonton.
1: Kan gratis juga.
0: Gratis juga. Enggak ada rekam-rekaman ya. Kalau mau penasaran langsung datang.
1: Iya, visualnya lebih di situ.
0: Betul, lebih ngerasa langsung ya, Bang ya. Dan itu 3 hari ya.
1: 3 hari.
0: Kalau misalnya enggak bisa di tanggal 26, bisa di tanggal 27-nya dan nanti di tanggal 28. Dan memang momennya pas banget sih, Bang,
1: sama
0: liburan sekolah ya. Sekolah. Jadi boleh ajak teman-teman kamu, teman pro 2. Nah, udah ada yang nanya nih. Udah ada nanya, Bang, katanya udah ada yang nanya di via WA kita. Dia nanya nih, Bang, boleh tanya enggak ke ketuanya nih? Mas, boleh cerita sedikit enggak asal usul nama Maraki Aso itu gimana sih gitu? Kedengarannya unik banget. Apa ada filosofi atau cerita lucu nggak dibalik pemilihan namanya? Ini namanya siapa nih? Andi.
1: Oke, Bang Andi. Paling kalau saya jawab pertanyaannya tuh, kalau Maraki Aso itu kan
0: Maraki, tarikannya apa ya? Aso Asa.
1: Asa.
0: Maraki.
1: Merakit.
0: Merakit Asa. Berarti mimpi gitu ya?
1: Asa itu harapan.
0: Harapan. Ya? Jadi gimana tuh?
1: Jadi karena keterbatasan kita tadi, ya, kita karena kita udah ngumpul macam kan berasa kuat tuh, Bang, berasa kuat ya udah kita bikin. Nah, kita bikin namanya itu Maraki Aso.
0: Okay.
1: Jadi Maraki Aso sebenarnya itu kita menyediakan tempat atau wadah untuk merakit asa bersama. Gitu. Kan kalau bersama-sama lebih enteng gitu.
0: Betul.
1: Kalau pemilihan banyak sih, kalau kita pilih Inggris nanti takutnya orang nggak ingat,
0: ini bukan dari Padang nih gitu.
1: Terus kalau kita bikin bahasa Indonesia, wah, udah banyak juga. Ya udah kita bikin identitas saja Maraki Aso gitu.
0: Jadi jelas nih emang bahasa Padang berarti memang dari Sumbar ya, kayak gitu. Ini ada kerjasama dengan dinas setempat nggak, Bang? Atau ini memurni swasta aja, komunitas aja?
1: Swadaya, Bang.
0: Wih, keren, mantep.
1: Ke Padang ini kan juga minta sumbangan ada.
0: Ya, no, bagi yang teman berdua yang denger ya, yang punya orang tuanya punya bos-bos.
1: Gitu.
0: Kalau kedenger nih masih ada, masih founding emangnya. Kalau bagi mau swadaya silakan aja. Oh, ini kita kunjungin Instagramnya di mana, Bang?
1: Komunitas Maraki Aso.
0: Oke, okay, namanya komunitas Maraki Aso ya di Instagram ya, itu ada DM kalau mau nanya-nanya dan sebagainya bisa di situ open ya, Bang ya.
1: Ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok juga.
0: Oke, okay, masih aktif ya. Oke, okay, nah aku nanya ini, Bang, biasanya kan anak-anak mereka asuh itu betah ngumpul bareng ya Bang ya. Apakah karena itu seninya atau mungkin justru karena misalkan ngopi bareng atau nongkrong itu gimana Bang?
1: Karena di situ tuh mungkin karena gratis semua ya Bang.
0: Oke.
1: Makanya mau ngumpul situ timbang ngopi di kafe atau di warung bayar. Di sekret komunitas aja lah gratis gitu ya. Terus bisa gitaran, bisa main musik-musik tradisi juga. Mungkin itu ya Bang ya. Karena semuanya di komunitas itu kan ada banyak kelas ya Bang. Nah kelas itu gratis, mungkin itu yang bikin mereka tertarik untuk datang.
0: Tertarik ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan Bang?
1: Ada.
0: Ada pelatihan ya. Oke, mungkin boleh diinfo Bang. Ada pelatihan apa aja?
1: Di kan kita ada dua program tuh Bang.
0: Iya.
1: Ada yang akar hidup.
0: Akar hidup itu dan kesenian olahraga ya.
1: Iya. Okay. Kalau di akar hidup ada kelas kajian. Di kelas kajian itu ada kelas kajian agama. Ada kajian agama. Ada kajian adat dan budaya, ada kajian sejarah.
0: Oke.
1: Itu yang di kelas akar hidup. Terus ada kelas bahasa Inggris juga.
0: Oke.
1: Habis itu ada kelas ini literasi.
0: Oke.
1: Ada kelas habis itu ada program-program riset.
0: Oh, gitu. Mantap ya, Bang ya.
1: Itu yang di akar
0: itu. Kayak jatuhnya kayak ke komunitas, jatuhnya udah profesional banget gitu. Jadi karena ada berbagai macam kelas, berbagai bidang itu, ada pelatihan itu seminggu sekali atau gimana?
1: Tiga kali seminggu.
0: Ini enggak ada dibiayai pemerintah atau gimana, Bang?
1: Enggak, Bang.
0: Keren ya. Enggak, Bang. Jadi memang benar-benar dari swadaya, terus habis itu dari inspirasi pengen ngajarin orang dan semuanya itu ada pelatihannya dan perai gratis ya, Bang ya.
1: Gratis.
0: Itu baru dari yang akar hidup, yang kesenian dan olahraga ada apa aja Bang?
1: Kalau kesenian, kalau olahraga cuma satu Bang, cuma sepak bola.
0: Sepak bola.
1: Kalau kesenian ada kelas tari, ada kelas musik, ada kelas tambuh tasa, ada kelas teater, ada kelas paper clay, ada kelas lukis. Itu Bang kelas-kelasnya.
0: Kelas-kelasnya ya. Itu berarti ada coachnya ya Bang ya? Ada trainernya ya?
1: Setiap itunya ada.
0: Abang biasanya kalau abang sendiri ikut jadi trainer nggak? Abang
1: kalau saya lebih ke tukang foto.
0: Tukang fotonya ya, ketuanya sendiri yang tukang foto dokumentasi kalian semua ya.
1: Karena saya nggak sejago mereka.
0: Sejago mereka. Abang lebih merangkul aja ya, merangkul ini bakatnya ini bisa nggak ini abang sebagai yang penghubung ya? Ya ketua emang kayak gitu sih bang.
1: Enggak sih.
0: Enggak harus bisa semua sih. Iya, enggak
1: harus. Cuma karena ini aja bang nekat.
0: Gitu. Nekat. Oke teman berdua ini kita bakal banyak bahas lagi untuk komunitas Maraki Aso ini. Kita jeda iklan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prodair Padang, teman terbaik kamu.
2: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
3: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
2: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
3: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
2: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
4: Hei pemuda pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat perempuan Indonesia. Satu bangsa, satu darah air, satu bangsa Indonesia.
5: Apakah kita masih ingat para pejuang kemerdekaan?
6: Mereka yang di medan perang penuh darah.
5: Demi memperjuangkan martabat bangsa yang dicinta.
6: Genggaman perjuangan sudah dikepal sejak dulu.
5: Sampai menunggu kapan aku dan kamu meneruskannya.
6: Mengobarkan semangat juang dan kesatuan.
5: Karena kesatuan tidak memandang ras dan agama.
6: Kesatuan tidak memandang asal.
5: Karena keberagaman bertujuan menghidupkan identitas bangsa.
6: Jika kita lupa akan kesadaran sosial,
5: ingatlah kembali Pancasila.
6: Pedomankan kembali Bhinneka Tunggal Ika.
5: Itulah rumahku, Indonesia.
4: Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka.

24 Juni 2026. Laga Grup K. Portugal melawan Uzbekistan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L. Inggris melawan Ghana pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore dengan aku Obi di sini dan Bang Ade di sana. Belum kemana-mana kita. Dan Bang Ade ini jarang banget nih ada telepon. Kita angkat dulu kali ya Bang ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum. Belum. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa nih di sini nih yang nelpon?
1: Ya, saat mau Fitro lagi masuk.
0: Nah, Fitro tadi nelpon nggak di Pro 1 pas Bang Ade belum ya?
1: Tadi aku tidak kemana-mana, aku cuma di Pro 2 tadi ada jangan mau nelpon ke Pro 1 tapi aku udah habis.
0: Oh gitu. Tapi Fitro tahu ya tadi ada obrolan dengan komunitas Marakik Aso ya?
1: Iya, dulu saya ini juga pernah dulu diundang di Pro 4 dulu tuh sekali.
0: Nah, Bang Ade ini, Fitro ini salah satu pendengar favorit kita nih. Maksudnya dia suka banget mantau di Pro 2, Pro 1, Pro 4. Nah, kali ini mungkin karena kamu tahu gak sih Marakik Aso ini, Fitro?
1: Rasanya dulu pernah waktu sama Kak Angkika waktu di pojok komunitas.
0: Pojok komunitas ya, pernah diundang ya Bang ya? Ingat gak Bang? Karena Bang Ade ini ternyata emang sering banget ke sini. Kalau aku baru tahu soalnya. Tapi udah lama ya Bang ya.
1: Udah 2024 kalau nggak salah saya.
0: Weh, inget dia ya. Nah, Fitro nih mau nanya apa nih ke Bang Ade? Dia bakal ada event nih, Fitro nanti.
1: Iya.
0: Mau nanya apa kamu? Silakan.
1: Assalamualaikum,
0: Bang Ade.
2: Ya, waalaikumsalam. Fitro ya. Atau iya. Bang Fitro.
1: Tadi udah mengecek kalau ngan jadi pengasahan mada masalah Marakik Aso lah sebabnya kan arah tengah kalau singgung dulu di Puampek mada
2: iya Bang.
1: Tapi awak jadi pengasahan mada masalah Marakik Aso iko. Lalu cabangannya anggotanya itu bala ulang dan apa nak ikut itu ada dari kerangkan adik-adik dari mahasiswa atau adik-adik anak-anak sekolah nak ikut komunikasi itu dan awal-awal pertama itu mulu-mulunya sia nama bantu komunitas Marakik Aso iko mada. Awak yang jadi penasaran kini mulu-mulunya itu sia nang membantu jatuh apa ado adik-adik kita dari mahasiswa atau anak-anak sekolah nang ikut di singan nang baat caranya supaya dapat bisa bergabung di komunitas iko dah.
0: Oke.
1: Hai, jaleh ga?
2: Alhamdulillah.
0: Jaleh.
1: Hai ga?
2: Jaleh.
0: Oke, Fitro. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Obi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu Bang pertanyaan Bang.
2: Ada empat.
0: Apa tadi? Yang pertama adalah sejarahnya sejarahnya.
2: Sejarahnya mungkin tadi udah dijelasin di awal ya Bang Fitro. Cuma ya mungkin sejarah awalnya itu berangkat dari ngobrol, berangkat dari keresahan-keresahan, karena kita rame, ya udahlah kita bikin komunitas gitu. Itu awal-awalnya. Yang kedua, keterlibatan. Kalau keterlibatan sendiri itu kalau anggota, kita nggak punya anggota Bang. Kita nggak punya anggota Bang Fitro, tapi semuanya ketua. Semuanya ketua, tapi kita ada namanya peserta didik. Nah, peserta didik itu terdiri dari ada anak SD, ada SMP, dan SMA. Nah, kalau untuk ketua itu ada yang sepantaran saya, ada yang di bawah saya, ada yang masih mahasiswa juga, ada juga yang di atas saya usianya. Nah, untuk keterlibatan. Untuk masuk komunitas itu sendiri, kita pakai seleksi alam aja Bang Fitro.
0: Seleksi alam ya.
2: Seleksi alam.
0: Gimana tuh Bang?
2: Maksudnya enggak ada pendaftaran. Ya, silakan mau gabung ya silakan gabung, enggak masalah gitu. Ikut. Jadi nggak ada isi formulir
0: semacam. Ada. Jadi ya udah ikut join aja gitu ya, gabung aja gitu, kumpul aja dulu. Di mana bang ininya?
2: Apa?
0: Ngumpulnya di mana?
2: Di sekre.
0: Di sekre ya. Di langsung sekre. Aja datang ke sekre ya. Nggak ada pendaftaran dan sebagainya. Mau ada anggota join silakan aja. Ada kartu anggota nggak?
2: Oh enggak.
0: Nggak ada.
2: Enggak
0: ada. Jadi emang benar-benar ini ya.
2: Kita terbuka buat umum.
0: Terus ada lagi tuh tadi pertanyaan yang terakhir apa ya tadi ya? Tadi udah ya mau ikut join ya, mau cari gimana ya, ketulis sejarahnya udah oke. Jadi memang emang ini benar-benar ini banget ya, nggak terlalu kaku ya. Enggak. Jadi siapapun boleh join, ya silakan aja. Ini waktu sekrenya ada jam ini nggak bang? Jam apa namanya? Masih ada jam berapa sampai jam berapa gitu untuk aktifnya?
2: Dari kalau kita aktifnya dari Jumat hari Jumat sampai hari Minggu. Kalau Jumat itu dari siang sampai menjelang maghrib. Aktivitasnya terus hari Sabtu itu dari siang sampai malam, hari Minggu dari siang sampai menjelang maghrib juga.
0: Oh gitu. Oke, jadi agak-agak sore ya bang mulai aktif ya. Jadi datang aja di jam tersebut teman pro 2 kalau ingin gabung silakan banget.
2: Tapi kalau buat buat sekrenya dibuka tiap hari.
0: Tiap hari ya.
2: Dibuka tiap hari. Karena di lokasinya di tengah-tengah sawah gitu bang. Jadi enak buat nongkrong.
0: Oke. Oh, gitu. Jadi boleh kapan aja main boleh ya. Boleh, tapi bisa. Untuk aktifnya yaitu ya tadi waktunya.
2: Ya untuk kelas-kelasnya ya. Yang itu tadi jadwalnya Jumat Sabtu Minggu.
0: Baik. Nah untuk Maraki Aso ini bang, event Surya kan nanti di kira-kira kemungkinan di bulan Juni ini ya bang ya. Nah tadi abang udah spill, nanti ada lanjutan lagi di bulan Juli itu apa bang? Melukis.
2: Okay. Ada pameran lukis, ada pameran paper clay, habis itu ada pameran literasi itu lebih kayak karya puisi, terus cerpen gitu-gitu. Itu ada pamerannya, kegiatannya insya Allah selama 3 hari, ada camp bersama juga.
0: Oh ada camp ya? Ya
2: ada camp bersama, terus kita melukis on the spot bareng-bareng seniman Sumatera Barat.
0: Oke, itu nanti di bulan Juli ya, udah di-spill duluan tuh. Udah cukup di bulan Juli aja, jangan spill lagi lain. Kalau mau penasaran mungkin bisa lihat di Instagram kali ya. Atau nanya langsung ya, DM-DM. Atau ada komunitas kalian mau tampil boleh ya bang ya?
2: Boleh,
0: misalkan banyak komunitas kan, ada komunitas skateboard, komunitas board games apapun itu, kalau mau gabung atau mau tampil di event komunitas Markaso boleh banget ya.
2: Boleh banget.
0: Terbuka semuanya dan gratis ya.
2: Gratis.
0: Itu. Nah, bang kan kita sekarang lagi Piala Dunia nih bang ya. Nah tadi kita sudah bicara off air, katanya dengar-dengar ada nobar ya bang ya.
2: Insya Allah ada.
0: Nah itu
2: setelah event.
0: Oke bang, mungkin boleh dikasih tahu mungkin bang, karena memang lagi demam yang 4 tahun sekali lah, wajar ya bang ya. Ini ada ya katanya ada nobar nih bang, rencana ya Markaso ya bang ya.
2: Ya insya Allah bang.
0: Oke. Itu. Kapan tuh bang?
2: Abis event ini berarti 29 Juni.
0: Oke, 29 Juni.
2: Mulai dari situ.
0: Bakal ada nobar tuh tiap hari atau gimana bang rencananya?
2: Tiap hari bang.
0: Tiap hari. Berarti selesai event ini selesai, mungkin di tanggal 29 atau 30 tuh udah mulai ada nobar ya. Datang aja bang, langsung ke sekre.
2: Oh ya harus dong.
0: Harus.
2: Ya abis itu kita tipes kan.
0: Karena nonton terus tiap hari ya. Enggak lah, nontonnya match-match yang seru aja ya kali ya gitu. Lagi pula kan banyak kok match pagi hari sih. Yang dini hari termasuk jarang ya. Jam 8 pagi, jam 7. Ya bang, jagonya apa? kalau ngomong bola.
2: Kalau saya lebih ke sekarang lebih ke kayak
0: tahun ini.
2: Portugal.
0: Tahun ini ya. Portugal mainnya jelek kemarin bang.
2: Iya. Tapi biasanya tim yang di awalnya jelek itu juara.
0: Sebaliknya yang mainnya bagus di awal belum tentu juara.
2: Belum tentu juara.
0: Kayak Jerman ya.
2: Karena kayaknya Piala Dunia kali ini tuh harinya Ronaldo.
0: Ronaldo ya. Karena harus membuktikan ya last dance terakhir ya. Betul, karena tinggal satu lagi Piala Dunia emang belum diraih Ronaldo ya. Jadi memang banyak sih orang-orang kayak abang yang berharap Portugal bisa ya tahun ini
2: gitu.
0: Kita tunggu nanti match kedua kapan? Nanti malam.
2: Tapi Jepang bagus sih.
0: Jepang bagus ya. Asia ya bang ya.
2: Asia.
0: Ya udah finalnya Jepang Portugal ya lebih seru lah.
2: Enggak. Katanya sih kan Portugal sama Meksiko katanya.
0: Begitu. Ada yang bilang Belanda.
2: Kata Simpson.
0: Oh, The Simpson. Oh, gitu. Iya, Bang.
2: Iya.
0: Aku belum tahu sih. Kita lihat aja nih, kita tunggu aja kayak gimana untuk keseruan Piala Dunia ini nanti bakal datang aja tinggal ya. Mungkin di update juga mungkin di IG ya, Bang ya.
2: Iya.
0: Oke, baik teman Pro 2. Kita mendekati jam 15.49 nanti kita akan mendengarkan untuk azan untuk wilayah Padang dan sekitarnya. Kita break sekali lagi, Bang ya. Oke. Sebelum teman-teman Prodo, jangan kemana-mana, tetap di Prodo Padang, teman terbaik kamu.
3: Are you ready, kids? Ma, lihat nih gambar adek, bagus tidak?
4: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya, mama sedang sibuk.
3: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
4: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
3: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
4: Bagus. Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
5: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
6: Lihat info cuaca dululah nanti.
5: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
6: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
5: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
6: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
5: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
6: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
5: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
6: Hah?
5: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya, dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atasnya, lalu mengkhusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim.

0: 90,8 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan aku di sini dan masih ada Bang Ade di sana yang masih nemenin kita ya. Dan gak nyangka teman Pro 2 udah mau jam 4 sore ini Bang Ade. Kayaknya cepat ya Bang ya. Cepet kurang banget. Lama Bang. Nanti kalau lama, kalau untuk edisi khusus nanti kita bikin podcast aja kali ya Bang ya. Baru keren, keren tuh ya nanti ya. Tapi nanti Bang. Kita ngomong dulu ke produser kita. Untuk kedepannya. Nah, ini penutup Bang Ade untuk program kita di sore ini. Nah, tadi aku sempat ada flyer nih programnya ini, ada pertunjukan, ada ruang galeri, ada malam sinema ya. Nah, mungkin boleh diinformasikan lagi untuk yang teman Pro yang ketinggalan, mungkin bisa sekaligus untuk dipromosikan Bang untuk program yang nanti di tanggal 26 sampai 28 Juni. Silakan Bang Ade.
1: Mungkin melalui program Pro 2 ya. Ya kami pengen ngajak teman-teman semua untuk ngopi bareng, bersehala bareng di kegiatan Legaran Marki Aso yang khusus di bulan Juni itu tanggal 26 sampai 28. Dan di situ nanti kita akan disuguhin sama pertunjukan-pertunjukan kayak musik, ada juga musik tradisi, ada akustikan, terus ada teater, juga ada pemutaran film selama 3 hari. Kami berharap teman-teman bisa gabung di situ, bisa tukar-tukar pikiran di situ, ketawa-ketawa di situ, happy-happy bareng di situ. Harapannya sih seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu bertemu di setiap bulan sampai November nanti.
0: Baik, mulai dari bulan Juni ini ya Bang ya. Baik, oke. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman dari Marki Aso dan Bang Andi sendiri langsung ke sini udah berbagi cerita inspiratif ya dari dan keseruan di balik dunia seni ya. Seni kalian. Buat pendengar, terima kasih yang udah nanya tadi ya, tetap semangat berkarya dan jangan takut untuk mulai dari hal-hal kecil ya, seperti yang dicontohkan teman-teman dari Marki Aso tadi ya. Berawal dari ngumpul ngobrol bareng akhirnya bisa bikin hal-hal yang berinspiratif banget gitu, bikin kelas dan sebagainya, dan itu semuanya gratis ya. Sukses terus untuk proyek terdekat ini, besok buat proyek-proyek kedepannya. Aku Robi pamit undur diri dari program Sore Ceria sore ini. Bang Ade juga sepertinya bakal buru-buru nih balik ya untuk bersiapkan untuk event tanggal 26 dan 28. Jangan lupa ya datang, bawa keluarga kalian, dan semuanya itu gratis dan pasti seru ya. Yang penting ngumpul-ngumpul aja gitu ya, menjalin silaturahmi ya. Oke, aku izin terima kasih juga buat semuanya yang udah berpartisipasi dan tadi udah nanya juga. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teluk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakkan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Lagi santai di sore hari,

90,5 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian yang lagi berjuang ngerjain tugas akhir nih alias skripsi nih ya, pasti pernah ngerasa stuck atau stres berat. Nah, karena aku dulu pernah kayak gitu teman Pro 2. Nah, tapi ada kabar unik nih yang bisa jadi motivasi buat kalian teman Pro 2. Ternyata nggak perlu gengsi atau malu buat nulis siapapun atau apapun yang bikin kalian semangat di lembar ucapan terima kasih skripsi nih teman Pro 2. Profesor buktinya seorang guru besar IPB University, Profesor Dr. Epi Taufik, bahkan mencantumkan nama 3 kucing kesayangannya yaitu Gundut, Bom-Bom, dan Jinger di slide orasi ilmiahnya. Gokil banget gak teman berdua. Seorang profesor ya, dia nyebut di terima kasih ke 3 kucing kesayangannya. Kejadian ini langsung viral dan bikin warganet heboh karena ngerasa relate banget ya. Gimana enggak, bagi banyak orang kucing atau anjing itu bukan cuma sekedar hewan peliharaan ya, tapi udah dianggap keluarga sendiri. Fenomen ini juga sering kita lihat di sel-sel publik. Contohnya adalah Bobby Kartanegara ya, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto yang eksistensinya bahkan bisa ngalahin selebgram dengan jutaan followers, padahal kucing. Ini bukti kalau ikatan emosional antar manusia dan hewan itu nyata dan emang sekuat itu, teman berdoa. Tapi jangan salah, ini bukan cuma perasaan baper sesaat ya, tapi dalam dunia psikologi hubungan ini dikenal dengan istilah human animal bond, yaitu konsep ini udah diteliti selama puluhan tahun dan ngebuktiin kalau berinteraksi sama hewan tuh bisa banget jadi mood buster nih, ngebantu redain stres sampai menjaga kesehatan mental kita. Jadi wajar banget nih kalau mereka dianggap pahlawan yang nemenin perjalanan panjang kita pas lagi ngerjain tugas, meski mereka cuma bisa ngeliatin kita sambil ngeong-ngeong doang.

Secara ilmiah, human animal bond ini dijelasin sebagai hubungan yang saling menguntungkan, teman berdua. Jadi simbiosis mutualisme. Manusia dapat rasa nyaman, sementara hewan peliharaan dapat kasih sayang dan rasa aman. Riset dari University of Florida bahkan nunjukin kalau mayoritas orang di Amerika Serikat menganggap hewan peliharaan mereka adalah anggota keluarga inti. Enggak cuma di luar negeri, di Indonesia sendiri tren ini juga lagi naik daun banget nih. Bahkan Indonesia masuk jajaran negara dengan pemilik kucing terbanyak di dunia. Wah, bukan cuma di Asia Tenggara aja nih, di dunia teman berdua. Karena memang populasi kucing banyak banget ya. Dan juga manusia-manusianya. Jadi kalian pasti ngerasain kan gimana peran kucing di rumah udah berubah drastis. Kalau dulu mungkin cuma buat ngusir tikus, sekarang tuh kucing udah kena pet humanization. Apalagi dengan adanya komunitas pecinta kucing dan konten-konten gemas di media sosial. Gemas gak tuh? Kucing udah jadi bagian dari gaya hidup ya. Gak heran kalau banyak orang dewasa yang menganggap peliharanya layaknya anak sendiri ini, atau bagi anak-anak mereka tuh terasa seperti saudara kandung yang selalu ada buat nemenin main. So buat kalian yang sebentar lagi wisuda atau lagi berjuang di babak akhir, tetap semangat, jangan ragu ya nanti buat masukin nama anabul kamu tuh, kalian di lembar persembahan. Itu adalah apresiasi ya yang sangat manis buat mereka yang udah sabar nemenin kalian begadang atau dengerin curhat di saat skripsi lagi enggak ramah, walaupun memang dia enggak ngebales ya, cuman ngeong-ngeong aja ya. So jadi teman-teman siap buat masukin nama kucing sayangan di lembar terima kasih nanti. Ya, good luck ya buat skripsinya, kalian pasti bisa teman-teman berdua.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: bersama.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hari Rabu, 24 Juni 2026, Laga Grup K, Portugal melawan Uzbekistan, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Ghana, pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Dikutip dari rri.co.id, Teman Prodoa, Wakil Polri, Komjen Polisi Dedi Prasetyo mengajak buruh memperkuat sinergi dengan Polri untuk melindungi hak pekerja. Kolaborasi tersebut dinilai penting menjaga hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Dalam sambutannya di Rakernas KSPI 2026 di Jakarta Pusat Selasa 23 Juni 2026, Dedi menegaskan perlindungan hak pekerja menjadi bagian terpenting menjaga ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, sinergi antara Polri dan kalangan buruh perlu terus diperkuat. Menurutnya, hubungan yang terjalin selama ini tidak hanya berkaitan dengan pengamanan kegiatan ketenagakerjaan. Polri juga berupaya hadir menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri, Ma.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang.
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kalian ngerasa annoyed banget nih pas check out dua barang di jam yang sama nih, dari kota yang sama padahal ya, tapi sampainya malah beda nih, teman Pro 2. Yang satu udah landing manis di depan rumah besoknya, yang satu lagi statusnya masih diproses berhari-hari, gak nyampe. Nah, jangan buru-buru menyalahkan kurir atau menganggap ini cuma faktor nasib lagi apes aja ya, teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya di balik layar ada sistem logistik yang super kompleks dan canggih yang lagi kerja keras memutar jutaan paket tiap harinya di Indonesia nih, teman berdoa. Pertama, rahasianya ada di jalur sortir. Meskipun alamat tokonya kelihatan sama ya, belum tentu barang kalian tuh disimpan di gudang yang sama loh, teman berdoa. Paket-paket ini biasanya melewati sistem hub and spoke, di mana barang dikumpulin dulu di pusat distribusi buat disortir. Penentuan hub ini nggak asal nih, tapi dihitung berdasarkan jarak dan efisiensi rute. Jadi kalau paket A dan B ternyata masuk ke jalur sortir yang beda atau jadwal keberangkatan yang nggak barengan, ya wajar banget nih teman produk kalau waktu sampainya itu enggak sinkron.

Dan tantangan berikutnya nih teman Brodo ada di tahap last mile delivery atau perjalanan terakhir dari gudang transit ke tangan kita. Tahap ini tuh justru yang paling rumit dan memakan biaya paling besar teman Brodo. Bisa sampai 53% dari total ongkir. Bayangin nih, kurir harus berjibaku sama jalanan rusak, macet parah, sampai alamat yang tricky banget nih. Jadi meskipun kedua paket kalian udah sampai di kota tujuan, kurir tetap mengantarkannya berdasarkan rute paling efektif, bukan siapa yang cekot duluan. Jadi selain itu, kita juga harus paham ya teman Brodo kalau volume order itu fluktuatif. Momen-momen krusial kayak flash sale atau tanggal kembar sering banget nih bikin gudang dan kurir overload. Apalagi awal bulan ya. Nah pas lonjakan order terjadi, proses sortir otomatis jadi lebih makan waktu. Jadi belum lagi ya kalau jenis layanan itu beda, yang satu pakai layanan yang reguler yang harus antri, yang satu lagi pakai layanan instan yang punya prioritas lebih tinggi. Inilah yang bikin perbedaan waktu sampai meskipun kalian pesannya barengan.

Jadi sekarang udah tahu kan teman berdua perbedaan waktu sampainya paket bukan sekedar karena takdir atau nasib. Nah itu murni karena manajemen logistik yang punya rute dan beban kerja berbeda-beda. Sistem ini terus diputar agar semua barang tuh sampai ke tangan konsumen dengan seaman mungkin. Meski kadang kita harus sedikit lebih sabar ya menanti paket yang jalurnya sedikit lebih panjang. Intinya keep calm aja ya teman berdua. Makin kita paham gimana sistem logistik bekerja, makin kita bisa maklum nih kalau ada keterlambatan di tengah jalan. Tuh yang penting barang kalian kan tetap sampai dengan selamat. Jadi lain kali kalau paket datanya enggak barengan, jangan langsung ngomel di kolom chat toko atau di sosmed. Tetap santai aja dan happy terus nungguin paket kalian datang. Gimana apa ya? Apa kamu pernah punya pengalaman paket yang nyampenya selisih jauh banget padahal dipesan di waktu yang sama? Coba cerita.

0: aja nari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma, kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awak.

90,5 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pasti tahu dong kalau setiap tanggal 25 November itu Indonesia punya momen spesial banget nih teman Pro 2, yaitu Hari Guru Nasional. Jadi bukan sekedar hari libur atau seremonial biasa di sekolah ya teman Pro 2 ya. Hari itu adalah wujud penghormatan paling tinggi buat para pahlawan tanpa tanda jasa yang udah sabar banget nih ngebimbing kita dari nol sampai bisa jadi pribadi yang berwawasan. Dedikasi mereka dalam nanam ilmu dan nilai moral tuh benar-benar enggak ada lawan deh teman Pro 2. Kalian mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih harus tanggal 25 November? Ternyata sejarahnya itu dalam banget nih dan punya ikatan kuat sama lahirnya PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi Hari Guru Nasional teman Pro 2 dan PGRI itu ibarat satu paket yang enggak bisa dipisahin karena keduanya tuh lahir dari semangat yang sama, yaitu memperjuangkan kemerdekaan pendidikan dan martabat guru agar lebih diakui di tanah air kita sendiri.

Ternyata perjuangan ini udah dimulai sejak zaman kolonial Belanda nih teman berdua. Dulu para pendidik membentuk namanya organisasi PGHB atau Persatuan Guru Hindia Belanda tahun 1912. Sayangnya saat itu posisi guru waktu itu masih dikekang ya sama kebijakan penjajah yang bikin mereka gak bebas buat ngembangin sistem pendidikan sesuai dengan cita-cita bangsa. Tapi guru-guru kita gak pantang menyerah temenin produk saat itu. Semangat nasionalisme mereka terus membara di balik segala keterbatasan. Flashback ke tahun 1932, PGHB akhirnya mengubah namanya menjadi Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Ini bukan sekedar ganti nama ya teman berdua, tapi tetap sebuah simbol perlawanan dan kesadaran bahwa pendidikan itu harus pro ke bangsa sendiri, bukan ke penjajah. Jadi kata Indonesia yang dipakai pun jadi statement kuat kalau semangat kemerdekaan itu udah gak terbendung lagi di hati para pendidik kita di saat itu teman berdua. Dan perjalanan berlanjut setelah Indonesia merdeka di tengah situasi yang masih panas ya. Setelah 17 Agustus 1945, para guru gercep nih mengadakan Kongres Guru Indonesia di Surakarta pada 24 dan 25 November 1945. Di momen bersejarah itu, semua organisasi guru dari berbagai latar belakang melebur jadi satu wadah yang kita kenal sekarang yaitu PGRI. Jadi semangat persatuan inilah yang kemudian bikin tanggal 25 November ditetapkan sebagai hari lahir PGRI sekaligus Hari Guru Nasional. Dan akhirnya lewat keputusan Presiden nomor 8 tahun 1994, pemerintah resmi menetapkan 25 November sebagai hari buat mengapresiasi jasa-jasa guru di seluruh tanah air ya. Jadi buat kalian yang masih sekolah atau bahkan udah lulus, jangan lupa nih buat kasih ucapan terima kasih atau sekedar apresiasi kecil buat guru-guru kalian ya. Tanpa mereka kita enggak bakal nih punya bekal ilmu buat menatap masa depan yang lebih cerah. Jadi kita harus respect semua guru di Indonesia teman-teman berdoa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Dikutip dari rri.co.id, Taman Pro 2, Badan Gizi Nasional Kabupaten Tangerang mencatat 305 satuan pelayanan pembangunan gizi atau SPPG berhenti beroperasi selama masa liburan sekolah. Langkah tersebut menindaklanjuti regulasi baru yang diterbitkan oleh BGN Pusat. Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Tangerang, Priyo Basuki, mengatakan penghentian layanan dapur MBG ini menindaklanjuti Surat Edaran atau SE Kepala BGN Nomor 12/2026. Hal itu tentang penyelesaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Priyo menyebut selama ketetapan masa libur sekolah yang secara formal oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yakni 22 Juni hingga 13 Juli 2026, otomatis seluruh kegiatan layanan di setiap dapur MBG pada 29 kecamatan ini berhenti mendistribusikan kepada 707.771 penerima manfaat.

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
6: Hari Rabu, 24 Juni 2026, Laga Grup K. Portugal melawan Uzbekistan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L, Inggris melawan Ghana pukul 03 waktu Indonesia Barat.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Nggak kerasa ya perjalanan kita di sore ceria hari ini udah sampai di penghujung acara. Dari obrolan seru, cerita inspiratif, sampai info-info unik yang nemenin sore kalian, teman berdua. Semoga semuanya bisa jadi teman santai sekaligus menambah semangat buat menjalani hari ya. Terima kasih banget yang udah stay tune, ikut dengerin, kirim pesan, nelpon-nelpon, nanya-nanya ke narasumber tadi, dan nemenin juga vibe sore kita hari ini jadi makin hangat ya. Semoga apapun aktivitas kalian malam nanti tetap dijalani dengan hati yang happy dan pikiran yang positif ya. Dan buat yang masih di jalan, hati-hati ya, jangan lupa pakai helm kalau naik motor, jangan lupa dipasang sabuk pengamanan kalau naik mobil ya. Jaga kesehatan dan sempetin istirahat. Kurangin begadang teman berdua. Kalau besoknya libur nggak apa-apa deh nonton bola nanti malam. Tapi kalau misalkan besok masih beraktivitas, ya nonton highlight aja. Biasanya 1 jam, gak nyampe 1 jam setelah match itu udah langsung highlightnya teman berdua. Keren banget kan? Dan buat yang lagi ngejar mimpi, semoga langkah kecil hari ini bisa jadi jalan menuju hal besar di masa depan ya. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tulus pasti punya hasil yang indah pada waktunya. Aku pamit undur diri teman berdua dari sore ceria hari ini. Tetap stay di Pro 2 RR Padang ya. Radio anak muda yang selalu hadir dengan informasi, hiburan, dan energi positif buat nemenin hari-hari kalian. Sampai ketemu lagi di sore ceria episode yang lain teman berdua, tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya ya. Nanti setelah ini kita akan beralih ke pengajian dan bimbing rohani di Pro 1. Terus di jaga malam nanti ada penyiar favorit kita Uni Hasrini ya, yang akan menemani kalian teman berdua sampai jam 12 malam. Nanti kalau udah ada Uni Hasrini berarti nanti ada live TikTok tuh teman berdua. Nah pasti kan kalian suka ya kalau live TikTok karena bisa dilihat gambarnya, mukanya, nggak dengar suara aja ya teman berdua ya.

Oke, teman berdua, sebelum kita aku undur diri, aku putarin dulu nih lagu terakhir dari aku. Judul adalah Bubble dari Yorushika. Check it out, teman berdua. Bye-bye.

Produe, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jujur adalah sifat mulia yang menjadi landasan utama akhlak seorang muslim. Kejujuran tidak hanya terbatas kepada ucapan saja, namun juga mencakup hati yang bersih, niat yang lurus, serta perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Seorang muslim yang jujur akan menjaga lisannya dari dusta, menjaga amanah dari pengkhianatan, serta menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini berperan sebagai pondasi utama terciptanya ketenangan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika kejujuran itu telah mulai luntur, telah hilang dari masyarakat, tentu yang akan muncul adalah kebohongan, pengkhianatan, kecurigaan yang merusak persatuan. Itulah sebabnya Islam menekankan bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia memperoleh kemenangan yang agung. Ayat ini menjelaskan bahwa perkataan yang benar, perkataan yang jujur adalah jalan untuk memperbaiki amal dan menghapus dosa. Pendengar RRI yang berbahagia, ada berapa keutamaan dan manfaat dari kejujuran? Yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari manusia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur akan dipercaya oleh keluarganya, oleh lingkungannya, dan oleh masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, orang yang pendusta, tentu mereka akan dijauhi, dibenci oleh keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Di sisi Allah, orang-orang yang jujur ini termasuk golongan as-siddiqin, yaitu golongan orang-orang yang mulia kedudukannya. Yang kedua, manfaat kejujuran itu adalah membawa keberkahan dalam hidup, pekerjaan, dan juga rezeki. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan, sementara lawannya kebohongan akan menghilangkan keberkahan. Orang yang jujur akan membuat hatinya tenang, jiwanya tenang, dan rezeki yang didapatkan pun halal dan berkah. Yang ketiga, orang yang jujur itu adalah salah satu ciri-ciri dari orang yang beriman. Salah satu dari tanda-tanda orang yang munafik itu adalah orang-orang yang dusta atau orang-orang yang tidak jujur. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi ayatul munafiku salasun iza haddatha kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila berkata dia dusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya iya. Ya. Yang keempat, kejujuran menjadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Orang yang jujur hidupnya akan tenang karena tidak perlu takut kebohongannya akan terbongkar. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadisnya ya mengatakan, yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Hadirin yang berbahagia, kejujuran ini bukan hanya akhlak mulia yang harus kita miliki, tapi dia juga adalah sumber kepercayaan, sumber keberkahan, sumber keselamatan, dan jalan menuju surga. Karena itu, mari kita biasakan untuk berlaku jujur. Semoga kita dipercayai oleh keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan mendekatkan kita kepada keselamatan dan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang dusta, orang yang tidak jujur, tentu akan kehilangan kepercayaan dan persaudaraan dari orang-orang sekelilingnya. Orang yang tidak jujur menjadi sarana melakukan dosa-dosa besar kepada orang lain dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta orang yang dusta juga akan menghancurkan kehidupan rumah tangganya dan juga kepercayaan masyarakat di sekelilingnya. Hadirin yang berbahagia, kejujuran itu adalah mahkota akhlak Dan kejujuran itu adalah perhiasan orang-orang yang beriman. Tanpa kejujuran, nilai iman kita akan rapuh, karena iman dan dusta tidak mungkin bersatu dalam satu diri Muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu menjaga kejujuran, dan Allah jauhkan kita dari sifat dusta dan khianat. Demikian saja, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu berbuat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan oleh Marsya Fadli, telah membacakan surat Az-Zubar ayat 49 sampai dengan ayat 55 dengan sari tilawah Rita Ismail. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Fitri Yeni yang telah menyampaikan ceramah dengan judul Pentingnya Menjaga Kejujuran. Kami informasikan kembali pendengar, waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa lelah, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai pengampunan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kepikiran nggak ya? Setiap kita beli produk UMKM, kita lagi bantu mimpi perekonomian Indonesia. Mulai dari kopi kekinian, baju lokal, sampai camilan favorit kita, semuanya hasil karya anak bangsa. Gak harus nunggu kaya buat kamu bantu Indonesia. Cukup beli produk lokal, upload di story, atau kasih rekomendasi ke orang sekitar. Beli produk UMKM bikin produk lokal naik kelas. Ekonomi Indonesia makin jaya.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tersebut, Yura dan Perunggu membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen baru. Kolaborasi ini memberi warna berbeda pada lagu yang sebelumnya telah ditonton lebih dari 1,9 juta kali di YouTube. Perpaduan vokal Yura Yunita dan Maul Ibrahim dari Perunggu terdengar begitu menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Ia juga menginginkan momen jamming tersebut terasa hangat dan memberi pengalaman bermusik yang lebih personal. Sementara dari pihak Perunggu yang beranggotakan Maul Ibrahim, Adam Adenan, dan Ildo Hasman, kolaborasi ini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Shin Tae-yong menyadari perannya di kursi pelatih Persija berkaitan dengan tekanan tinggi. Namun ia menilai kondisi tersebut sebagai bagian wajar dalam sepak bola profesional. Kunci utama mengelola tekanan adalah melakukan persiapan maksimal jauh sebelum pertandingan, sehingga beban menjelang laga dapat diminimalkan. Ia juga memiliki pola persiapan khusus dengan intensitas maksimal hingga 2 hari sebelum laga, lalu mengurangi beban pikiran menjelang pertandingan. Shin Tae-yong juga menyoroti dinamika hubungan antara pelatih dan supporter. Ia menilai pentingnya mental kuat untuk menerima kritik dan tekanan dari luar. Persiapan matang menjadi kunci utama Shin dalam menghadapi setiap pertandingan. Ia selalu berusaha tampil tenang dan fokus di hari pertandingan. Shin percaya bahwa evaluasi diri adalah cara terbaik untuk berkembang, dan kritik dari supporter diterimanya sebagai masukan berharga untuk perbaikan. Informasi terakhir, teman Pro 2, legenda sepak bola Brazil Ronaldinho dikabarkan resmi bergabung dengan klub Serie C Italia, Ravenna FC, pada usia 46 tahun. Kabar ini langsung menjadi sorotan dunia sepak bola karena menandai kembalinya salah satu pemain terbaik dunia itu ke lingkungan klub profesional. Sejumlah laporan media di Eropa menyebutkan Ronaldinho menandatangani kesepakatan dengan Ravenna FC. Hal ini sebagai bagian dari proyek promosi klub sekaligus pengembangan citra dan brand tim. Meski demikian, pihak klub belum memastikan apakah mantan bintang Barcelona dan AC Milan tersebut akan kembali bermain secara kompetitif. Saat ini peran Ronaldinho disebut lebih difokuskan pada aspek non-teknis dan kegiatan promosi klub. Ronaldinho juga mengaku sangat antusias atas langkah barunya tersebut. Ia menegaskan keinginannya untuk tetap menikmati sepak bola dan membawa semangat positif. Ravenna FC dijadwalkan akan memperkenalkan Ronaldinho secara resmi dalam acara khusus dalam waktu dekat. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, mm-hmm. itu pasti happy.
1: Betul sekali.
0: Terutama buat para glorious.
1: Jadi udah tahu lah ya.
0: Tahu lah.
1: Malam ya. Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
0: Bagi gue dia juara 1 bro.
1: Eh sedap.
0: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
1: Oh benar. Karena Rio juga
0: juara 1 bintang radio.
1: Bintang radio juga ya.
0: Bintang radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga.
1: Yoi kan? Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Lascard ya. Di malam hari ini ya.
0: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhi live chatnya.
1: Yes.
0: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
1: Betul.
0: Tempat lain ya.
1: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di
0: 0811 800 105.
1: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gua gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card,
1: card. Bener gak last card itu bahasa apa sih yo?
2: Nah, sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kan.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi Laskart. Laskart, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih? Enggak.
2: Enggak sih kan.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
2: Aku dari papa kan, ya? Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Gokil, kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini Skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
0: Oh iya, dulu
1: Satrio. Tapi waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3
1: ya, lu harus
2: setelah itu showcase yang udah mulai live. Itu udah
1: jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
1: punya nama panggung nih, stage name. Panggung. Rio. Oh,
0: Rio.
1: Itu lu yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Barang-barang sih waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskart itu sih.
0: Gokil.
1: Itu enggak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskart
0: langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka
1: warna suaranya.
0: Warna
1: ya?
0: Suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara sih.
0: Karena banyak juga ya di sini ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya. Setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima gak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh bersyukur kak, kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang nggak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana.
1: Mm-hmm.
2: Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos, aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet. Betul,
1: duet waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh angkat-angkat bokong gak sih saya?
0: Susah.
1: Dan yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya, kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya? Dari judges mungkin?
2: Iya, dari judges. Pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase, final showcase itu mungkin gak komentarin soal nyanyinya.
1: Yang baju ya?
2: Gue tau banget itu.
0: Komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya gak sih? Iya sih kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya?
2: Iya kan.
1: Udah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
1: Lebih aware lagi
2: akhirnya
1: nih.
2: Tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih.
0: Oke. Okay.
2: Apa sih istilahnya itu kak, lebih.
1: Iya lebih fit gitu. Supaya lebih fit lagi baju, rambut. Karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: betul, betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul, gitu. Betul, betul, betul, betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue gak bisa dapetin di tempat lain gitu?
2: Bikin aku ini sih gak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Aduh, deg-degannya itu minta ampun gak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak, ya. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan. Minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
1: Lagu
2: semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil itu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya. Itu sulit ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya. Iya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gua apa? Komen-komen Kang Soleh gua apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Debak Kucakar ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC Bang Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans. Aduh. Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi
1: ya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Mila Riperton, ada
0: Kainda
1: Susanti,
0: dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh. Udah. April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi kan.
1: Itu impiannya sama menyanyi bro.
2: Iya kok benar.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Iya ini aja udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan.
3: Glorious nih.
1: Glorious emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Trend sih. Okay,
0: gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
3: Glorio with us.
1: Glorio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu manggung di TVRI apa di mana gitu
3: iya, okay. di JTV
1: JTV di Surabaya, ya. Itu lu umur berapa tuh yuk
3: 10
1: tahun. Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
3: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan. Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio.
0: Rio tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Iya.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
3: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh,
3: jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya ampun
1: wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
3: ya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya kak, bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo. Wong
1: Purwokerto jadi buatan nusa isin-isin. Masa iki juga diru keneng ning Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada bagian.
0: Wow. Benar.
1: Ini langsung banget gak sih habis selesai tuh langsung take vokal gitu?
3: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya? Oke, oke, oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga.
0: Happy Andromeda.
1: Giant Prayas.
0: Ya. Giant Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
3: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
3: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Okay. Itu sih yang membedakan musik.
0: Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
3: Dan
0: ya.
3: Temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
3: Oh KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: Oh World Champion. Oh, wow. Sabrina juga nggak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor.
3: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
3: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
3: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi semuanya termasuk ketika.
1: Timeline ini berarti apa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
3: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah.
1: Selasa
3: kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
3: Udah dapet lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya di mana?
3: Key select. Terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
3: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
1: Dennis.
3: Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Okay.
1: Kayak santai dulu ya. Minggu langsung rehearsal.
3: Sabtu buat posting video segala macam lah kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
3: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
3: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk,
3: gitu. harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus ya.
1: Ayo harus milih yuk.
3: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
3: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Baku Cakar.
3: Udah.
1: Itu juga.
0: Itu
1: pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
3: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
3: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Tapi beda kan kak?
1: Beda.
3: Langsung, aduh, apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh.
0: Bener.
3: Lagunya ini biar nggak salah kaprah kan gitu. Artinya apa? Berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan nggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya.
3: Nah ternyata
1: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
3: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
3: Suka banget sama falsetnya
0: sih. Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya falset husky itu kan ya iya nggak sih itu juga jadi karakternya Rio banget
0: betul
1: sih, yang nggak bisa ya sulit untuk bisa main
0: yes betul. Oke deh sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Lascard barengan sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi masih ada waktu pokoknya masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
2: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. Mau. Ketik mau.
2: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
2: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
3: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
3: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke, itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa, sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
3: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
2: Itu
1: yang
2: dia.
1: Susah ya. kayaknya Rio enggak sih ya.
2: Enggak
1: ya.
3: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
2: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
2: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
2: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa membuat labelnya denger ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
3: Siapa ya? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Ya Andrianto udah kejadian.
2: Betul.
1: Terus Yovika?
3: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Ilmanino.
3: Ah iya itu juga.
1: Kita nyebut. Gimana sih?
3: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
2: Iya benar.
1: Oke. Bisa kasih telepon?
2: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
2: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
2: Ini
1: ada namanya Aulia.
2: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
2: Ya. Voice note boleh, voice note
1: kasih
2: aja
1: pertanyaan
2: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
2: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
3: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
3: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
3: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
3: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
2: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
2: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
2: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
2: Udah cue. Oke.
1: Ayo boleh.
2: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
2: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
2: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
3: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
1: Di Jepang.
3: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
3: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi ya, nggak apa-apa sih ya.
2: Betul betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
2: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
2: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
3: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
2: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
3: Pasti sih kak. Aku,
2: pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
3: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. Okay.
3: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah ada bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu. Harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga. Atau sebuah apa ya kak,
1: level
3: ya,
1: terbaru sih, gitu ya, milestone gitu terbaru deka. Gitu ya. Dia bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih. Cepetan, ditungguin ini
2: nih. Durasi.
3: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget dari ngerekam. Ini bukan suruh bikin lagu. Suruh nanya Aulia.
2: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu di antara seluruh konsesan yang ada?
3: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
3: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya.
3: Itu berasa banget. Akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin deket lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
3: Makin
1: juga
3: bikin kita
1: deka. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
3: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan yuk?
3: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
2: Oh iya.
3: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang paling berubah. Berasa gitu ya.
3: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman?
2: Aman, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas, Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buang satu magis, Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku gak menghargai dia, gak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku gak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku gak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku gak melihat Rio, aku lihat Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok, terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
2: masih ketemu ya nanti ya.
3: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok, ya kenapa enggak Aulia?
2: Pasti ada ya.
1: Boleh bacanya Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika, aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
2: Member Persari.
1: Persari. Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
3: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika, ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin, dan semakin banyak gitu kak di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
3: Iya kak, dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious, semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
3: Rio
1: itu
3: sampein ke Glorious.
2: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sama mati.
2: Boleh.
3: Oke, Glorious, kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Kenya Vision loh.
1: Kita enggak in frame nanti.
0: Udah dulu buat Music Lunch-nya. Thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP.

telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Stangah. Betul apa betul? Produet teman terbaik kamu memang rancak banget.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Hai. Akhirnya teman Pro 2 dari Nikah Mal di sini yang nemenin kamu di hari Selasa malam ini, teman Pro 2. Oh my god, Kota Padang terlihat ramai. Kenapa ramainya? Karena lagi pada liburan kali ya. Enak deh yang liburan. Masalahnya apa? Nggak ngajak-ngajak nih. Akhirnya teman berdua di jam 8 malam ini pasti kita bakal seseruan juga. Kita bakal ada informasi juga buat kamu di malam hari ini. Dan pastinya kita juga udah punya playlist untuk nemenin kamu, teman berdua. Jadi bisa banget untuk stay tune di 90,8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Alright, dan teman berdua malam hari ini biar lebih chills lagi, kayaknya kita harus play lagu yang satu ini dulu deh. Kita ke Charlie Put dulu, teman Pro 2, with Hero. Enjoy and stay with us.

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

24 Juni 2026. Laga Grup K. Portugal melawan Uzbekistan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L. Inggris melawan Ghana pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 FM, teman terbaikmu, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal kesehatan nih, teman Pro 2, pernah nggak sih ngeh kalau ternyata ada perawatan gigi dasar yang bisa mencegah masalah mulut sejak kamu kecil? Nah, ternyata sering banget nih teman Pro 2 kita nggak ngeh sama hal ini. Tapi nih teman Pro 2, ini tuh basic banget. Yang pertama, scaling atau pembersihan karang gigi. Nah, biasanya teman Pro 2 itu harusnya ya rutin dilakukan 6 bulan sekali gitu. Dan perawatan ini untuk mengangkat lak dan karang yang menumpuk sehingga penampalan gigi untuk mengatasi gigi berlubang gitu. Terus juga cabut gigi nih teman Pro 2. Jadi kalau cabut gigi itu memang diperlukan berdasarkan indikasi medis dan rekomendasi dokter gigi. Dan tindakan ini biasanya bisa membantu mencegah penyebaran infeksi, mengurangi rasa nyeri, serta menjaga kesehatan gigi dan jaringan di sekitarnya. Terus teman Pro 2, tidak hanya berfokus pada kesehatan, perawatan gigi juga menunjang estetika senyum. Nah, perawatan basic pemasangan behel atau ortodonti itu juga banyak diminati. Nah, manfaatnya itu untuk membantu merapikan susunan gigi agar terlihat lebih rapi. Terus ada yang namanya implan gigi juga nih. Nah, ini merupakan solusi untuk menggantikan gigi yang hilang dengan menanamkan akar gigi buatan pada tulang rahang. Dan bagi pasien yang kehilangan gigi, tersedia pilihan implan gigi maupun buatan gigi tiruan atau prostodonti yang disesuaikan dengan kebutuhan. Terus teman Pro 2, ada yang namanya perawatan gigi anak. Nah, ini juga gak boleh diabaikan sih teman Pro 2, dimana ini adalah pemeriksaan dan perawatan gigi anak. Yang mana nih teman Pro 2, ini kayaknya juga jadi basic banget ya teman Pro 2 ya, karena gimana pun kan pertumbuhan gigi itu dari kita anak-anak gitu loh. Dan biasanya nih ini lumayan sering juga dilakukan sih teman Pro 2. Ini tuh sering dilakukan juga dan banyak juga yang melakukannya. Dan biasanya yang melakukan tuh public figure ada sih. Orang biasa juga ada, yaitu veneer gigi. Jadi ini merupakan prosedur estetika yang dilakukan dengan melapisi permukaan depan gigi dengan menggunakan bahan khusus untuk memperbaiki bentuk, warna, dan juga ukuran gigi. Jadi ternyata perawatan gigi tuh banyak banget tau teman Pro 2. Dan yang paling dasar banget kayaknya jangan lupa menggosok gigi. Nah itu dia. Terus juga scaling gigi, membersihkan karang gigi juga teman Pro 2, itu juga penting gitu ya. Dan juga nih kayaknya kita juga harus sering-sering gitu untuk memeriksakan keadaan gigi kita, karena gigi bukan sekedar gigi. Aduh, gimana ya caranya menjelaskan ya, karena teman Pro 2, di gigi kita itu, di dalam rahang kita kan juga ada syaraf-syarafnya gitu ya kan. Nah, jadi itu bisa aja ada apa problemnya atau gimananya. Nah, makanya kita tuh harus memeriksakan kesehatan gigi kita ke dokter gigi, biar ini, biar lebih tahu juga nih keadaan, bagaimana keadaan gigi kita gitu. Karena kan dipakai setiap saat ya, buat ngomong dipakai juga mulutnya, buat makan apalagi. Akhirnya teman Pro 2, nanti kita masih bakal balik lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu nih teman Pro 2, kita masih punya informasi lainnya buat kamu di malam hari ini. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke Kendrick with Masih Seperti Dulu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
4: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa. Baru-baru ini yang mengagetkan publik juga sih ya, teman Produa. Penyanyi muda yang sedang naik daun banget juga, Olivia Rodrigo, itu membuat pengakuan yang mengejutkan nih soal kesehatannya, di mana katanya dia ini mengalami gangguan pendengaran di salah satu telinganya sejak kecil. Nah, teman Produa, Olivia Rodrigo ini juga bilang nih kalau dia itu punya masalah pendengarannya di telinga sebelah kiri gitu ya, karena katanya pendengaran dia cuma sekitar 60% gitu. Nah, gitu tuh teman Produa, nggak ada yang tahu juga kan, maksudnya tuh kayak wah masa sih gitu ya. Tapi pengakuan ini teman Produa emang disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo ketika lagi interview soal album terbarunya nih teman Produa. Nah, terus ya teman Produa, dari Olivia Rodrigo sendiri bilang kalau ini sudah dialaminya sejak kecil gitu. Jadi masalah pendengarannya ini memang sudah ada sejak dia kecil, tepatnya ketika menjalani tes kesehatan di sekolah waktu TK gitu katanya. Nah, kata Olivia Rodrigo lagi nih ya, dia itu setengah gak bisa mendengarkan di telinga sebelah kiri gitu. Jadi setengah doang nih, 60% doang gitu ya. Dan dia juga gak tahu sampai waktu dia TK itu ada tes di semua anak. Dan dia juga dibilang nih sama orang-orang yang ngetes waktu itu gitu ya, tim yang ngetes waktu itu bilang ke dia kalau kamu nih agak kurang di pendengarannya gitu teman Produa. Jadi gangguan pendengaran tuh secara medis sebenarnya teman Produa bisa dialami sama siapa saja. Jadi kalau yang dialami sama Olivia Rodrigo itu dikenal dengan partial hearing loss. Jadi kondisi ini bisa terjadi karena berbagai faktor, mulai dari bawaan lahir, infeksi, cedera, paparan suara keras dalam waktu lama, dan juga masalah pada saraf pendengaran. Walaupun kelihatannya ringan ya teman Produa, gangguan pendengaran ini tetap bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari, terutama kemampuan untuk memahami percakapan di tempat ramai atau mendengar suara dari arah tertentu gitu teman Produa. Tapi ini menurut para ahli kesehatan, deteksi sejak dini itu penting banget supaya kondisi ini tidak semakin parah. Nah, gangguan ini teman Produa juga bisa diperburuk dengan penggunaan headphone dengan volume terlalu tinggi dalam jangka panjang, dan juga ini menjadi salah satu faktor resiko kerusakan pendengaran gitu ya, terutama pada anak muda. Nah, jadi itu teman Produa, kayaknya kita sudah mulai harus memperhatikan ini ya, kayak menghindari volume terlalu keras, dan juga memberi jeda saat memakai earphone atau headphone, dan tidak menggunakan perangkat audio terlalu lama tanpa istirahat, dan juga rutin memeriksakan kesehatan telinga jika mulai muncul gejala gangguan pendengaran. Kayak gitu tuh teman Produa. Jadi kayaknya kita memang harus lebih aware lagi nih sama kesehatan kita ya teman Produa, gak cuman gigi tapi telinga juga.

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

90,8 FM Perdua, teman terbaik kamu. Hai teman Perdua, selamat malam semuanya. Teman Perdua, kita balik lagi malam hari ini di jam 9. Yes, balik lagi kita di Kopsteng alias Kopi Setengah nih teman Perdua. Jadi boleh banget di malam hari ini kamu mau dengerin kita juga boleh, mau ikut bergabung juga boleh, mau request lagu juga boleh teman Perdua. Dah pastinya kamu bisa join juga untuk ngobrol-ngobrol barengan kita bareng sama kita malam hari ini, maksudnya di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908, bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_pro2padang dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga nih teman Perdua, kita udah live TikTok juga nih di malam hari ini, jadi kamu bisa pantengin kita melalui TikTok live juga nih teman Perdua. Anyway, nah apa nih yang bakal kita obrolin malam hari ini teman Perdua? Yes, jadi malam hari ini kita bakal ngobrolin soal best romantic movie ever versi kamu. Nah jadi teman Perdua, boleh banget ya kamu drop nih, menurut kamu tuh film romantis yang paling romantis banget versi kamu yang mana sih teman Perdua? Mari kita berbagi referensi malam hari ini ya. Anyway, ini udah ada yang nelfon juga nih ya teman Perdua, kayaknya kita angkat dulu nih. Kayak tapi apa, agak ngeheng nih. Apanya yang ngeheng ini kita nih, apa sih namanya nih? Mixer kita agak ngeheng ini. Iya, sabar dulu ya yang nelfon ya, bisa nanti dicoba lagi teleponnya deh teman Perdua. Oke, jadi boleh banget teman Perdua untuk bergabung dan drop aja kamu tuh versi kamu yang mana nih, film romantis terbaik sepanjang masa versi kamu. Jadi nanti bakal kita coba cari tahu tuh, bakal kita bahas filmnya teman Perdua. Oke deh teman Perdua, jadi kita tungguin ya partisipasi kamu malam hari ini. Dan selagi menunggu teman Perdua, kan kita puterin dulu requestan yang juga sebenarnya udah masuk nih malam hari ini. Ada yang pengen dengerin Teganya Kau dari Liodra. Oke, baiklah kita puterin setelah ini teman Perdua. Terus juga ada nih Malam Kak, boleh request Remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Oke deh, boleh-boleh habis ini kita puterin juga ya teman Perdua ya. So, kayaknya mana ya lagunya, agak jauh nih. Nah gitu, jauh banget Kak, kayak jodoh. Nggak bisa dideketin ini mah. Oke teman Perdua, coba deh kita cari dulu tadi lagunya siapa. Oh, Angie Carvalho, boleh-boleh Remuk ya. Ya udah deh teman Perdua, kita puterin dulu requestannya buat kamu yang ingin bergabung. Jangan lupa di drop lagu nya juga boleh, terus juga best romantic movie versi kamu apa nih teman Perdua.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Kopsteng malam hari ini, teman Produa. Lanjut lagi nih ngomongin soal apa, guys? Soal film romantis. Film romantis maksudnya. Oke deh, teman Produa. Ini apa, daring teleponku membuatku apa? Membuatku harus mengangkatnya nih, teman Produa. Kayaknya kita angkat dulu. Kita sapa dulu, ini ada siapa sih nih? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Produa.
1: Halo Kak Ade, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Oh, ada Fitro guys, hai Fitro, apa kabar?
1: Biasa, tadi gabung TikTok juga, gabung di telepon.
0: Oh gitu, tadi Fitronya, oh lagi nonton kita di TikTok juga, tapi apa, gabung telepon juga ya?
1: Iya.
0: Oh kan? Gitu, boleh, gak ada yang salah. Thank you aja nih. Oke deh Fitro, kita lagi ngebahas.
1: Iya, bagaimana kabarnya Kak Ade, aku.
0: Oh iya.
1: Masa senang gak dengan suara Kak Ade?
0: Kabar aku ditanya, luar biasa, Allahu Akbar. Oh, sih kabarnya aku, hari ini.
1: Kabar aku gimana ya, boleh dibilang kurang baik juga nyampak.
0: Oh kurang baik, kenapa? Kenawai.
1: Oh, kemarin semenjak aku pulang kamu sama Marin, hubung aku sama Marin, gak ingat lagi, kurang baik lagi nampak-ampak.
0: Gimana?
1: Semenjak aku pulang habis kamu kemarin, aku gak ingat lagi aku sama Marin.
0: Kenapa? Ini. Kenapa enggak enak? Kenapa? Ada apa?
1: Gimana ya? Boleh aku ceritakan di sini?
0: Ceritanya apa, singkat, padat, dan jelas aja?
1: Iya, jadi pas aku mau nanyakan, jadi awalnya, kan aku kan kesana kan hari Jumat ya, tanggal 12 Juni kan, mbak aku kepengen sama Kak Dema pulang dari sana kan. Baru beberapa hari sudah kayak ini aja. Dan teman-teman di sana tuh memberikan hal yang bukan banyak sih. Teman-temannya itu yang tidak ini, ibaratnya mungkin makan-makan kita bisa berkasnya lah. Kita tidak betul-betul didampingi secara ini, tidak sama kayak kita di AI. Kalau di AI kan kita diawasi, ini enggak. Biasanya kan bawa damping, bawa ini segala macam. Aku malah aku jadinya kan akhirnya ini ya kayaknya pas kemarin aku web di akunnya dia, aku nonton tiba-tiba aja aku tuh di bawah kepada aku, gak ada ngomong-ngomong yang dekat sama dia. Aku disitu terus udah tuh dibilangnya pokoknya macam-macam, kalau mau ketemu lagi harus bawa dari panti.
0: Harus apa?
1: Kalau mau ketemu lagi sama mak ke respon tuh harus bawa dari panti. Itu aku
0: apa yang dibawa?
1: Bawa damping.
0: Kalau bawa pendampingnya sendiri gitu. Ya, oh gitu.
1: Kayak tadi di AI, kalau di AI kan kita kan kalau saya kan lama ini aku aku kurang nampaknya nggak ingin lagi itu. Jadi aku kalau ke itu malam ini aku minta dia mau tinggal ke ini aja biar nggak terpisah sama dia. Karena ini bukan malamnya sih, aku lebih ku ke teman-teman lagi, so aku malamku sudah diasuh-asuhnya itu, makanya sampai hari ini aku gak ada kini siapa sama dia. Sampai hari ini aku gak ada gitu. Kini siapa sama dia. Mau apa dia sama aku aja
0: gitu. Jadi
1: aku gak capek juga melagengi orang yang tidak ingini. Ibaratnya mungkin kita gak ada salah kan, kita kesehatan.
0: Oke.
1: Bisa cek itu lah, sampai mengeluarkan air mata aku di awal malam ini.
0: Oke. Jadi Fitro, Fitro. Oke. Aku udah dapetin nih poinnya nih, ceritanya Fitro. Nah, jadi mungkin situasinya gini ya Fitro ya, karena kan di sana juga sama seperti di RRI itu kan juga tempat bekerja ya Fitro, dan mungkin di sana juga anggotanya atau stafnya itu tidak sebanyak di RRI gitu. Jadi mereka juga punya tanggung jawab pekerjaannya masing-masing gitu. Jadi juga sibuk bekerja gitu ya Fitro ya. Juga ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Nah mungkin next time kalau mau main ke sana, Fitro konfirmasi dulu gitu. Dan mungkin juga durasi berkunjungnya mungkin bisa diinin juga ketika mereka juga sedang tidak sibuk gitu ya Fitro ya.
1: Iya.
0: Ah, oke okay, deh, Fitro.
1: Ya, aku juga apa itu? Kalau kayak ini, gua lihat dia aku gitu. Kalau mau mah Kak Ade, aku minta lah nanti sama Kak Ade dan juga kan ke KPK UMP kan sekarang hari
0: oke deh kan. Oke deh Fitro,
1: mau aku juga mau ibakan dari buka KPK.
0: Nah, Fitro, oke deh. Fitro, ini kan kita juga dibatasin waktu ya, Fitro ya. Nah, tapi kalau untuk UKKPK nih, Fitro, mereka kan sekarang juga sudah pergantian pengurus gitu. Ini udah junior-juniornya Marin juga gitu. Jadi itu Marinnya juga sudah sibuk dengan urusan dia sendiri gitu. Dan adik-adiknya sekarang juga lagi megang di organisasinya. Jadi mereka juga sebenarnya sama Marinnya juga jarang ketemu. Malahan mungkin gak ketemu sama sekali gitu. Jadi udah beda path, maksudnya udah beda konsentrasinya gitu ya. Jadi Fitro harap maklum gitu ya Fitro ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu ya, Fitro mau dengerin lagu apa nih? Biar gak sedih lagi, ayo mau dengerin lagu apa ya. Nanti aku puterin.
1: Aku mau denger lagu ini ya Kak, dari Sabrina tuh apa yang ada Kak?
0: Sabrina apa nih?
1: Leonor.
0: Sabrina Leonor, oke kita cari dulu nih, ada Sembuh Kembali, ada Takkan Terganti, ada Pendampingmu, terus juga ada Haha, yang mana?
1: Oh.
0: Fitur mau yang mana?
1: Pendampingmu.
0: Oh, Pendampingmu, oke deh, abis ini ya, aku puterin ya Fitur ya. Oke, jangan sedih-sedih lagi, Fitur mau salam-salam dulu?
1: Kamu untuk tadi. Jatuh untuk apa di Asia, dia. Iya, aku kalau ada ngomong dia sama dia, aku tahu mah tentang tindakan lain kayak gini nih lah.
0: Oke.
1: Tahu tuh.
0: Oke deh. Terus buat siapa lagi nih, Fitro?
1: Main juga kalau bisa. Kalau nggak jangan jangan seperti itu lagi kan. Kalau bisa nanti kalau tadi ada komunikasi sama dia, tolong disampaikan.
0: Oke. Nah terus terus apa lagi nih?
1: Nggak, kalau misalnya nanti ada.
0: Oke. Oke Fitro, kita juga mau bacain WhatsApp-nya nih. Oke Fitro ya.
1: Tadi sudah menampung apa yang terjadi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Fitro, jangan sedih-sedih lagi ya Fitro ya. Fitronya lagi sedih guys gitu ya. Jadi ada satu dan lain hal yang membuat Fitro sedih. Jadi jangan sedih lagi, nanti kita puterin lagu requestannya ya. Next teman pro 2, kita ke apa sih nih namanya, ke WhatsApp tuh kan. WhatsApp juga lupa lagi nih namanya. Oke, selamat malam Karin. Malam juga. Request dong Kak. Aduh, request ya. Boleh. Langsung aja. Mau dengerin lagunya Fajar Nur katanya. Tuhan tahu kita saling cinta. Ya udah deh, habis ini kita puterin juga ya teman pro 2 ya. Oke, baiklah teman pro 2, tadi kita ngomongin soal film romantis. Nah, tadi di apa sih namanya ini? TikTok Live kita juga banyak yang udah komen. Ada tadi dari film apa yang kita bahas tadi ya? Aduh, lupa deh. Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, Hayati dan Zainuddin. Itu juga romantis teman pro 2. Terus juga ada film-film lainnya tadi yang kita bahas ya guys, waktu off air. Tapi itu balik lagi ke Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk teman pro 2. Itu emang romantis banget sih dari sisi Zainuddin ya. Dari sisi Zainuddin romantis. Kayak wow, walaupun kamu sudah begitu kepadaku, tetap kupajang lukisanmu yang besar itu di tengah-tengah ruangan ini. Ah, Hayati pantang pisang berbuah dua kali. Emang gitu Zainuddin. Tapi ya kasian banget ya. Tapi kenapa ya Hayati bisa menyanyikan Zainuddin ya? Kita kan jadi kayak ah, jangan gitu dong Hayati. Definisi cowok green flag ini, jangan. Jangan jahat-jahat. Ya gak sih? Kita yang greget gitu ya. Oke deh teman perdua, nanti kita masih bakal balik lagi. Tapi kali ini teman perdua kita mau puterin dulu requestannya. Kita ke Sabrina Leonor ya teman perdua. Pendampingmu nih, harusnya Hayati sama Zainuddin kayak gini nih lagunya. Cuman kan gak kejadian, karena apa? Hayati nikah sama orang lain. Aduh Hayati.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka di

0: Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi, cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus, pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi, tetap bisa kuliah sambil kerja?
0: Tentu aja bisa. Di UT, ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
0: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-1513366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
0: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopesteng malam hari ini. Nah, tadi kita udah ngobrolin nih soal film romantis ya. Tadi aku ada yang komen juga Nyi Roro Kidul. Iya, bisa aja. Kita enggak tahu, ya kan, warga. Kita enggak tahu. Siapa tahu Nyi Roro Kidul di balik power yang dia punya sebagai Ratu Pantai Selatan punya kisah cinta juga, ya kan, who knows. Apa mungkin Nyi Roro Kidul pernah bertemu Poseidon di bawah laut sana? Kan kita gak tahu tuh, teman Pro 2. Kita juga gak tahu spin-off kehidupannya seperti apa, karena gak pernah di blow up, ya kan. Yang kita tahu tuh ya emang karena power dia sebagai Ratu Pantai Selatan gitu. Sisanya kan kita gak tahu. Nah, bisa jadi aja. Jadi kita gak pernah tahu gitu, ya kan. Karena setiap kehidupan ini selalu ada two sides. Asik. Ada side yang menyenangkan, ada side yang gimana, ada side yang memang dilihat orang, ada side yang memang cuman kita yang tahu rasanya. Aduh. Oke deh, teman Prodo, ngomongin soal film romantis nih ya. Ada yang nelpon lagi, kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum, Prodo.
1: Waalaikumsalam, Prodo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Halo, Tanjudin, apa kabar?
1: Sehat, lagi masih sariawan nih.
0: Oh, kamu lagi sariawan. Oh gitu. Itu tandanya apa ya? Tanda kekurangan vitamin kali ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi aku pernah ketemu life hack. Cuman aku gak tahu juga ini akan akan bekerja atau enggak. Cuman ini kayaknya agak aneh deh. Kalau lagi sariawan tuh ya. Ini tuh aku pernah dapat saran ini, cuman nggak aku kerjain. Dan kayaknya juga agak menyakitkan. Jadi kalau kita sariawan, kata itu kalau kita lagi gosok gigi, nah geserin itu apa brush, toothbrush itu, gosok gigi kita itu ke sariawannya. Kayak bakal perih banget nggak sih? Itu bakal perih banget nggak sih? Nah katanya
1: kena gitu.
0: Nah itu bakal perih banget. Cuman katanya apa dengan begitu cepat sehatnya? Nah, cuman kan kita nggak tahu ya, Tanjudin ya, itu beneran bekerja atau enggak gitu. Soalnya aku juga nggak nyobain gitu.
1: Biasanya aku sih tapi belum sempat kumur pakai air garam misalnya.
0: Ah, katanya pakai air garam juga bisa, terus pakai ini daun jeruk katanya. Yeah. Daun jeruk juga bisa katanya sih, cuman aku juga belum pernah nyoba nih. Yeah. By the way, Tanjudin, malam hari ini kita lagi ngobrolin soal film romantis. Nah, kamu film romantis versi Tanjudin apa sih?
1: Ada dua sih.
0: Apa aja itu?
1: AADC.
0: AADC, wah sama. AADC 1 apa 2?
1: Yang pertama.
0: Oh, yang pertama, yang cinta mengejar Rangga di bandara. Asik banget tuh cinta.
1: Iya.
0: Emang apa ya, effort banget cinta mengejar Rangga walaupun tahu akan terpisah. Hah, romantis itu. Iya. Nah, terus apa lagi?
1: Sama Dilan yang...
0: Oh, Dilan ya, tadi baru. Juga ada yang komen Dilan. Dilan yang mana?
1: Yang baru, yang Ariel.
0: Oh, Ariel ini yang ITB itu ya?
1: Yang baru ya.
0: Oh iya, Ariel jadi Dilan. Ya, yang tidak pernah terbayangkan oleh kita, Ariel Noah menjadi Dilan. Ternyata apa? Ternyata keren. Kenapa suka bagian yang, maksudnya kenapa sukanya Dilan versi Ariel? Karena Dilan tuh ada berapa versi sih? Versinya Iqbal, terus versinya Ariel. Ada satu lagi. Ada satu. Ah, tapi aku lupa deh. Ada satu lagi Dilan versinya, tapi aku lupa.
1: Suka Ariel karena mungkin dia penyanyi ya. Iqbal juga penyanyi sih, cuman lebih terkenal kali ya.
0: Ah.
1: Lebih banyak lagunya kali mungkin.
0: Oh gitu, ya. Karena penyanyi.
1: Terus, yang pertama juga ADC suka yang pertama karena lagunya juga versi asli dan juga lebih hit. Kalau yang dinyanyi yang kedua ini memang kental juga.
0: Oh, oke. Oke. Berarti dua ya, AADC dan dua. Dilan.
1: Dilan.
0: Oke deh. Kalau gitu, Tanjudin mau request lagu apa nih?
1: Lagu Ellie Goulding yang baru masuk belum?
0: Lagu siapa?
1: Ellie Goulding yang baru.
0: Ellie Goulding?
1: Iya.
0: Coba ya. Ah, kayaknya belum deh. Masih Like a Savior nih yang terakhir dimasukin. Yang mana tuh judulnya, Ellie Goulding? Nanti aku akan menyampaikan lagi kepada MD.
1: Black Parade.
0: Black Parade, oke, okay, dari Ellie Goulding ya. Nanti coba kita sampaikan ke Babang MD soal ini. Oke,
1: okay. Kalau dari Lisa yang baru ada.
0: Siapa?
1: Lisa, Lisa.
0: Lisa mana?
1: Lisa Blackpink.
0: Oh, Lisa Blackpink. Kirain ya. Lisa mana? Yang mana, Goals ya?
1: Iya, Goals ada.
0: Oh, ada. Abis ini kita puterin ya, Tanjudin ya.
1: Oke, buat Rini.
0: Mm-hmm. Thank you.
1: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tanjudin barusan nih, teman Pro 2. Jadi katanya film AADC sama Dilan. Nah, itu setuju juga. Karena dua film itu termasuk dua film yang banyak disukain juga ya kan ya, teman Pro 2. Dan termasuk film-film yang box office juga di Indonesia. Jadi ya memang romantis sih, teman Pro 2. So buat kamu yang pengen ikutan juga, teman Pro 2, malam hari ini kita lagi ngebahas best romantic movie ever. Asik, bisa banget untuk ikutan di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @RRI_Pro2Padang atau juga di TikTok live kita malam hari ini, teman Pro 2, di RRI_Pro2Padang ya. Oke deh teman Pro 2, selain Dilan dan AADC ya, ada lagi film-film lainnya nih teman Pro 2. Dan menurutku ini juga salah satu yang romantis, judulnya adalah Me Before You. Film ini dirilis di tahun 2016 dan Me Before You itu dari novel karyanya Jojo Moyes. Oke, teman Pro 2, ini ada yang nelfon lagi, coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam Pro 2. Halo.
2: Halo, selamat malam Kak Rini.
0: Halo, selamat malam juga, dengan siapa di mana?
2: Sama Nana Kak Rini.
0: Hai Nana. Nana. Oke deh, Nana apa kabar?
2: Sebenarnya hari ini kurang baik sih kabarnya Kak Rini.
0: Oh, kenapa? Why, what happened?
2: Lagi sakit pinggang, gak tahu ini kenapa. Jadi tadi udah ke IGD juga, ke rumah sakit tadi.
0: Oh gitu, lagi sakit pinggang. Terus keadaannya sekarang gimana?
2: Udah disuntikan painkiller aja tadi.
0: Oh gitu, baik.
2: Hari ini gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Get well soon ya Nana ya.
2: Ya makasih Kak Rini.
0: Oke. By the way Nana, kita lagi ngobrolin soal film romantis. Nah, Nana pernah nonton film apa yang romantis deh?
2: Romantis banyak sih ya, kalau film Indonesia yang romantis kayaknya banyak ya Kak Rini ya.
0: Banyak sih, emang banyak. Tapi kalau menurut Nana, versinya Nana nih yang kayak, ini paling bagus banget.
2: Sebenarnya Nana waktu masih matanya masih bagus ya, sering nontonnya tuh Jeffrey Nicole,
0: oh my god, Ajo-ajo piaman itu.
2: Yang Dear Nathan,
0: jujur itu Jeffrey Nicole lagi ganteng banget di situ.
2: Iya bener.
0: Oke. Keren sih. Kenapa suka? Karena Jeffrey Nicole-nya lagi apa? Lagi ganteng banget ya. Kalau menurut aku tuh lagi ganteng banget sih di situ.
2: Iya, terus kan memang style-nya tuh kan kayak bad boy gitu kan.
0: Iya, tapi aku
2: bikin cewek penasaran yang kayak gitu kan, memang tipenya Jeffrey Nicole memang kayak gitu kan.
0: Iya, aura-aura bad boy ya. Iya benar. Oke, aura-aura bad boy. Iya sih, teman Pro 2. Tapi emang iya, Jeffrey Nicole di era-era itu lagi bad boy-nya lagi ganteng banget. Sekarang ganteng juga. Sekarang ganteng juga sih, cuman ya apa di situ keluar banget auranya gitu ya kan ya?
2: Iya. Juga sebelum itu juga ada yang One Fine Day sama Mr. Judith. Itu tuh suka juga waktu itu nonton, sampai diulang berkali-kali nontonnya itu.
0: Oh gitu. Berarti Nana emang suka Jeffrey Nicole kah?
2: Iya, suka sama Jeffrey
0: Nicole. Emang ngefans berarti ya?
2: Ngefans banget.
0: Oh gitu, makanya semuanya yang ada Jeffrey Nicole-nya.
2: Iya.
0: Oke, oke deh. Kalau gitu selain yang Jeffrey Nicole ada gak?
2: Kenapa?
0: Selain filmnya Jeffrey Nicole.
2: Selain Jeffrey Nicole, apa ya? Dylan palingan.
0: Dylan ya, Dylan tuh emang diakui sih, emang diakui. Iya, emang diakui ya.
2: Okay. Sebenarnya katanya itu kan sebelumnya Iqbal itu sebenarnya Jeffrey Nicole yang bakal main di Dylan.
0: Oh iya, oh banyak ininya ya, banyak desas-desusnya waktu itu, rumor-rumornya ya. Siapa gitu. Maksudnya, ya banyak nama sih, banyak salah satunya Jeffrey Nicole Iqbal. Juga ternyata Iqbal.
2: Iqbal yang dapatnya. Tapi iya, bagus juga kok.
0: Iya, betul. Itu juga bagus dan banyak yang suka juga. Oke deh. Cuma, kalau gitu.
2: Kalau Iqbal kurang dapat vibe-nya bad boy-nya Dylan itu, dia lebih sweet sebenarnya kalau kayak iya. Iqbal kan.
0: Oh, berarti Iqbal cocoknya jadi cowok sweet ya kalau menurut Nana ya.
2: Iya, kayaknya gitu.
0: Iya. Apa karena Iqbal kebanyakan gula? Makanya sweet banget. Makanya sweet banget. Iya. Kalau gitu Nana mau request lagu apa nih?
2: Mau denger Kesia Lefronska ada nggak, Karin?
0: Yang mana?
2: Yang baru, Pelarian itu ada nggak?
0: Pelarian ada.
2: Oke.
0: Nanti diputerin ya lagunya.
2: Karin, salam buat Kak Rini yang lagi bertugas ya.
0: Thank you.
2: Tetap semangat, jaga kesehatan juga.
0: Terima kasih.
2: Tadi yang telepon Fitro ya.
0: Ada Fitro, ada Tanjudin tadi juga.
2: Oh ya, Tanjudin ya, karena baru pulang masalahnya ini.
0: Oh gitu, baru pulang dari rumah sakit ya?
2: Iya.
0: Okay.
2: Tadi pas Fitro yang telepon tadi. Terus juga sambil masak juga tadi.
0: Oh gitu, multitasking berarti ya.
2: Iya, karena sukanya masakan makanan sendiri gitu kan.
0: Oh iya, karena harus diet juga ya. Maksudnya ada beberapa diet yang harus dijalankan juga gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke deh, kalau gitu Nana, abis ini kita puterin ya Nana ya.
2: Iya, terus salam juga buat semua teman produa yang lagi dengar.
0: Oke Nana, terima kasih.
2: Itu lagunya ya Kak Rin, makasih banyak.
0: Oke, sama-sama.
2: Selamat malam Kak Rin.
0: Malam juga. Oke deh, ada Nana barusan nih, teman Pro 2. Oke, tadi Nana, ini ya teman Pro 2 ya, udah ngasih tahu juga filmnya Dear Nathan yang ada Jeffrey Nicole pokoknya. Karena apa se-Jeffrey Nicole mania mantap itu kalau Nana. Yaudah deh teman Pro 2, kita puterin dulu requestannya. Jangan kemana-mana, nanti kita masih bakal balik lagi. Kita ke Lisa dulu nih barengan sama Anita dan juga Rima Goals. And then juga ada Keisha Lefronka, Pelarian. Enjoy and stay with us.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok?
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Hai, udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu nggak? Air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
3: Aku dijodohkan, Dok.
2: Apa?
3: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar.

24 Juni 2026. Laga Grup K. Portugal melawan Uzbekistan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L. Inggris melawan Ghana pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopseng malam hari ini, teman Pro 2. Nah, tadi kita udah dikasih tahu juga nih film-film ya yang romantis menurut teman-teman Pro 2. Ada film lama, ada film baru, ada film yang gak baru-baru amat, gak lama-lama amat. Nah, jadi semuanya ada tadi tuh teman Pro 2. Anyway, ngomongin soal ini teman Pro 2, kayaknya aku belum selesai ceritain tadi soal film Me Before You yang dirilis di tahun 2016. Nah, jadi Me Before You ini teman Pro 2, ini adalah cerita tentang namanya Louisa Clark. Nah, jadi dia ini bekerja untuk pria yang difabel yang bernama Will Trainer, yang setelah kehilangan pekerjaannya gitu. Jadi dia tuh gak ada pengalaman untuk ngerawat orang sama sekali sebenarnya. Tapi karena dia cukup apa ya, cukup polos nih teman Pro 2, dan juga menggemaskan, akhirnya si Will-nya itu jadi Lulu juga. Dan Will-nya itu rada-rada apa, rada-rada kejam dikit sih. Kejam dalam artian apa, kayak galak gitu. Tapi akhirnya dia Lulu juga, dan akhirnya dia suka juga sama si Louisa ini gitu. Kelihatannya seru ya, kelihatannya kayak gemes ya gitu. Tapi endingnya tidak semenggemaskan itu teman Pro 2. Sad, jujur sedih ya. Jadi ini teman Pro 2 kalau gak salah itu endingnya akhirnya Will ini memilih untuk apa, memilih untuk pergi, perginya kemana, ke alam sana gitu loh teman Pro 2. Aduh, sedih banget sebenarnya endingnya, tapi itu di pilihan dia gitu. Tapi dia sebenarnya seneng sama Louisa, tapi itu emang dalam perjalanannya filmnya itu emang apa, cheesy, lucu, gemas. Tapi pas endingnya sad nih gitu. Makanya teman Pro 2, pas awal-awal nontonnya seru-seru aja, pas udah mau endingnya males. Bukan karena gak bagus, karena sad endingnya itu loh guys. Oke deh teman Pro 2, selain itu ada lagi nih film romantis lainnya teman Pro 2. Kalau menurut aku sih ini juga masuk di ini ya, masuk di best romantic movie ever. Nah, ini adalah film apa? Notting Hill. Okay, Notting Hill. Kalau menurut aku tuh, aku suka banget teman Pro 2. Menurut aku romantis aja nih, bayangin kamu punya toko buku kecil di suatu kota kecil juga, terus ada artis terkenal banget, kayak everywhere dia aja nih gitu, tiba-tiba datang ke toko buku kamu, and then nah, mulai tuh kisah cintanya di sana. Aduh, aku tuh suka banget Notting Hill teman Pro 2. Jadi pemerannya itu ada Julia Roberts sama Hugh Grant. Jadi tuh nonton ya teman Pro 2, ini tuh romantis banget. Kayaknya emang nggak mungkin, tapi romantis. Jadi diikutin aja, buat hiburan aja nggak apa-apa, buat hiburan aja nggak apa-apa ya, dinikmatin aja. Anyway teman Pro 2, ada yang kita mau ke TikTok dulu. Iya, dipanggil Burin. Iya anakku, ada apa? Soalnya dipanggil ibu, harusnya apa? Iya betul anakku, ada apa? Nah, terus juga ada ini nih, kakak request boleh nggak? Boleh, mau request boleh teman Pro 2, langsung saja. Ini ada Subang hadir. Wah, halo Subang, apa kabar? Nah, jadi boleh ya teman Pro 2, kamu juga ikutan malam hari ini di 0751274482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908, juga bisa di TikTok live kita malam hari ini teman Pro 2, langsung saja di komentari di live kita nih teman Pro 2. Oke, baiklah kita ke WhatsApp dulu ya teman Pro 2. Ini ada yang ini juga, ada yang nge-WhatsApp juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penyiar RRI Pro 2 Padang, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, kelancaran dalam bertugas, amin, dan tetap semangat kita menemani para pendengar radio. Pada kesempatan malam ini, ibu ingin menitipkan satu lagu. Wah, ini kayaknya udah ibu-ibu ya. Gak apa-apa bu, lanjut, mau lagu apa?
Ibu ingin menitipkan satu lagu Bohongi Hati dari Mahalini. Terima kasih atas dedikasinya dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 Padang dimanapun berada. Semoga malam ini menyenangkan dan penuh berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, coba cari namanya Ibu Lestari. Terima kasih banyak ya Ibu ya atas afirmasi-afirmasi yang sudah diberikan kepada kita. Tenang Ibu, nanti kita puterin lagunya. Oke, teman Pro 2. Ini juga kita ke requestan berikutnya. Kita mau bacakan dulu nih teman Pro 2 ya. Oke, baiklah. Selamat malam Karin, malam juga. Mau request dong Kak lagu Ziva Magnolia, Peri Cintaku. Terima kasih banyak Kak. Semangat. Semangat juga. Makasih ya. Nanti kita puterin deh nih teman Pro 2. Oke. Baiklah teman Pro 2, kalau ngomongin soal film romantis ya, tadi udah kita bahas beberapa dan juga udah dikasih tahu tuh tadi beberapa ya film-film romantis yang ada Dylan, ada Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, ada apa lagi ya? Ada film-filmnya Jeffrey Nicole tadi tuh teman Pro 2, macam-macam ADC juga. Terus ada film-film dari luar juga dan ya teman Pro 2, yang best menurut kita belum best juga menurut orang lain, tapi ya kita nikmatin aja filmnya. Emang teman Pro 2, film romantis kadang terasa tidak real karena di kehidupan nyata kayaknya nggak ada nih gitu ya. Tapi apa teman Pro 2, namanya juga hiburan, dinikmatin aja. Siapa tahu ya kan itu beneran kejadian. Kamu manifesting dulu aja. Kita nggak pernah tahu. Nah balik lagi, kita nggak pernah tahu nih kedepannya bakal gimana. Jadi manifesting dulu aja guys. Ya udah deh teman Pro 2, kayaknya ini juga sudah menjadi segmen terakhir kita di Kopsteng malam hari ini. Karena apa? Sebentar lagi sudah mau jam 11 guys. Jadi sudah saatnya kita juga bakal muterin playlist seru untuk nemenin kamu malam hari ini. So, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita bakal puterin requestannya. First kita ke Mahalini dan juga Ziva nih teman Pro 2, ada Bohongi Hati dan Peri Cintaku. Enjoy. Siksa.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Wangi. Lihat dulu.
1: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin. Ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini . Pemerintah sularang para jang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Rabu, 24 Juni 2026. Laga Grup K. Portugal melawan Uzbekistan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup L. Inggris melawan Ghana pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik meritik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

90,8 FM, Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hari kamu makin seru bareng Pro 2.
1: No way.
0: Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga.
1: Kerja,
0: jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cie Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

perkara durhaka atau berani melawan orang tua merupakan hal yang membuat Allah marah. Hingga dalam Al-Quran pun tertulis, jangan sampai seorang anak mengucapkan kata ah kepada orang tua. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Ya, namun bahas bukan tentang marwah. Marwah secara arti bahasa adalah kehormatan, martabat atau pangkat tinggi seseorang. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling berharga di permukaan bumi ini. Dengan menjaga akhlak dan marwahnya, maka martabat dan kehormatan akan dihargai oleh orang lain. Semua bermula pada diri masing-masing manusia. Wanita, khususnya sekembang masalah wanita, diciptakan Allah dengan penuh kecantikan dan kehalusan. Wanita adalah makhluk yang istimewa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Dan wanita adalah perhiasan dunia. Maka haruslah seorang wanita itu menjaga marwahnya dimanapun dia berada. Dengan menjaga akhlak dan marwahnya, dia juga akan terlindung dari para laki-laki. Allah juga menyuruh wanita untuk menjaga marwahnya dari segi berpakaian, perkataan dan lain sebagainya. Sebagaimana di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencabut manusia dengannya, dan yang kedua manusia-manusia berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan berlenggok-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Masya Allah, bagaimana Allah Rasulullah menunjukkan surga itu wangi sekali, bahkan jarak jauhnya sekian sampai sekian itu masih tercium. Mungkin ada orang parfumnya atau parfum dari ruangan atau parfum dari seorang yang mungkin hanya beberapa meter, tapi ini dari sekian sampai sekian jauh sekali, dan wanita ini tidak bisa mencium baunya. Seorang muslimah ini tidak bisa mencium baunya. Sungguh rugi, apalagi untuk masuk. Harga diri seorang wanita, seorang muslimah terdapat dari cara berpakaiannya, cara bicaranya, perilakunya, akhlak dan sopan santun. Namun, apa kita lihat di akhir zaman ini? Banyak sedikit sekali yang kita bisa lihat yang seperti itu. Dari tata cara pakaian sudah terlihat sekarang bagaimana pakaiannya terbuka, bahkan yang sampai terbuka, tapi bahkan yang tertutup. Namun apa? Seperti membungkusi, mengutamakan fashion, mengutamakan gaya daripada apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tentang hijab, tentang menutup aurat. Sehingga patokan cara berhijab itu adalah dari apa? Dari Eropa justru, dari fashion show, bukan sesuatu yang datang dari Islam. Sehingga marwah itu pun tidak terlihat. Fungsinya salah satu pakaian yang datang, yang Rasulullah ajarkan, hijab yang didatangkan, hijab yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para umu-umu di zamannya Rasulullah, itu adalah untuk menjaga marwahnya seorang muslimah. Apalagi zaman sekarang ada aplikasi-aplikasi yang justru merusak marwahnya seorang muslimah di depan laki-laki. Kemudian mau dikemanakan semua itu? Rasul pernah bersabda, tidaklah ada fitnah sepeninggalanku yang lebih besar bahayanya bagi laki-laki selain fitnah wanita. Dan sungguh fitnah yang pertama kali di menimpa Bani Israel adalah disebabkan oleh wanita. Ya, sebagaimana memang dalam Quran adalah memang perempuan itu adalah fitnah bagi laki-laki. Maka dari itu perempuan seorang muslimah janganlah menjadi fitnah. Jadilah seorang muslimah yang apa, punya marwah yang tinggi, punya akhlak yang tinggi, menjaga dirinya agar tidak menjadi fitnah untuk laki-laki. Seharusnya seorang muslimah itu menutup segala keindahannya yang diberikan oleh Allah di hadapan laki-laki, bukan menunjukkannya. Fungsi hijab itu adalah untuk menutupi keindahan dirinya,
keindahan tubuhnya, keindahan rambutnya, keindahan postur tubuh, bentuk pakaian, bentuk badannya, bahkan mimik wajah yang lucu dan imutnya pun harus dijaga dan tidak diumbar ke publik, ke laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, agar apa? Agar tidak menimbulkan nafsu dan juga tidak menimbulkan fitnah. Maka dari itu, jagalah marwah seorang muslimah, jangan sampai semakin modern, semakin hancur marwah itu. Rasulullah pernah bersabda, harta yang paling berharga di dunia adalah wanita yang soleh. Emas yang berupa 24 karat pun yang, atau berlian pun, yang menunjukkan hartanya, harta sebagai harta simpanan yang menguntungkan, ada yang jauh lebih daripada itu. Apa itu? Wanita yang soleha, yang menjaga marwahnya, yang menjaga dirinya, menjaga keindahannya di hadapan laki-laki agar tidak menjadi fitnah. Nah, ini yang harta yang berharga, yang susah dicari, yang mahal untuk dilaksanakan. Semakin berat seorang muslimah dalam melaksanakan, maka semakin berharga harta tersebut. Namun jika dia tidak menjadi wanita yang soleha, maka dia tidak ada harganya. Ini yang harus kita lihat. Walaupun pakaiannya mahal, jilbab mahal, jilbab yang gaul, yang modern itu mahal-mahal, fashion-fashion, pakaian celana yang semuanya mahal, memang secara di kasir atau dipinjol mahal, tapi itu bukan, di dalam Islam itu tidak ada harganya. Harganya sangat rendah, karena harta yang paling berharga di dunia adalah wanita yang soleha. Wanita soleha tidak mungkin berpakaian seperti itu. Wanita itu adalah seorang muslim, adalah harta yang paling berharga, perhiasan yang paling indah, dan juga berperan penting dalam kehidupan dan dalam membentuk karakter. Walaupun muslimah itu lemah, seorang wanita itu lemah, dengan teriakannya mampu mengubah segalanya, dengan senyumannya mampu merobohkan benteng yang sangat kokoh. Sebagai seorang ibu pun, dia akan mendidik anaknya dan penuh kasih sayang dan menuntun anak-anaknya ke jalan yang benar. Maka dari itu, muslimah, kembalilah kepada muslimah, para muslimah di era Rasulullah. Tiru akhlaknya mereka, marwahnya mereka, bagaimana mereka menjaga marwah kepada sahabat, kepada yang bukan suaminya. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada contoh para muslimah di era salaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kesudahan atas sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
1: Bisa, aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Dunia fashion saat ini katanya balik lagi tuh ke Y2K. Tapi kamu pernah gak sih dengar fashion Y2K? Fashion Y2K adalah tren fashion yang terinspirasi dari gaya akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Fashion Y2K menonjolkan perpaduan antara estetika futuristik digital, warna cerah, dan nuansa nostalgia yang berani. Contoh dari gaya pakaian ini seperti crop top, celana low-rise, bahan metalik, tas baguette, dan aksen rhinestones. Dan juga seringkali memadukan elemen sporty dengan nuansa feminin. Serta gaya yang berlapis atau layering.

0: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Udah, kamu cie, kayak ayam pop yaudah.
4: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama rumah makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambal 20.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pukul 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Qodari menyatakan komitmen pemerintah mempertahankan harga eceran tertinggi HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Keputusan ini diungkapkan Qodari di tengah melonjaknya biaya produksi akibat meroketnya harga minyak sawit dunia. Ia mengungkapkan bahwa stabilitas HET minyak kita ini menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. Kepala Bakom menyatakan tujuan keputusan ini diambil kepala negara untuk melindungi masyarakat kelompok rentan. Presiden Prabowo dikatakan menginginkan keputusan HET minyak kita yang tidak berubah memberi kepastian akan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng. Selain itu, dengan stabilitas HET tersebut, minyak goreng juga akan terjangkau bagi masyarakat. Dijelaskan Qodari, pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut selalu mendengarkan suara masyarakat rentan, sehingga hal ini diungkapkannya menjadi landasan pemerintah dalam menjaga stabilitas HET minyak kita. Urusan internal keluarga keraton dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya pelestarian budaya nasional. Demikian disampaikan oleh lawyer Keraton Surakarta, Teguh Satya Bakti. Ia mengatakan dinamika serupa tidak hanya terjadi di lingkungan Keraton Surakarta. Menurutnya, sejumlah kesultanan dan keraton di Indonesia juga menghadapi persoalan internal yang hampir sama. Ia menjelaskan pemerintah kerap menghadapi kendala saat menjalankan program revitalisasi berbagai kawasan cagar budaya nasional. Program pelestarian tersebut sering berbenturan dengan sengketa keluarga yang berkaitan dengan pengelolaan aset keraton. Menurutnya, negara tetap harus hadir untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki bangsa, namun pemerintah tidak perlu masuk ke dalam konflik keluarga yang menjadi urusan internal keraton. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan menyambut baik dukungan tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak akan memperkuat upaya pelestarian budaya yang sedang dijalankan pemerintah. Ia mengatakan pemerintah saat ini fokus melaksanakan revitalisasi keraton dan berbagai cagar budaya nasional. Program tersebut juga melibatkan komunitas serta kelompok masyarakat dalam mendukung pelestarian warisan budaya. Ia berharap dukungan dari berbagai elemen masyarakat dapat mempercepat perlindungan warisan budaya nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan nilai budaya bagi generasi mendatang secara berkelanjutan.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pagi semuanya, jumpa lagi sama Fathan Mubina kali ini di Pro 2 RRI Padang yang bakal nemenin kamu untuk menyambut mentari pagi di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Semoga hari ini menjadi hari yang baik bagi kita semua teman Pro 2. Dan jangan lupa teman Pro 2, mari kita sama-sama bersyukur ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara hari ini. Selain itu juga teman Pro 2, ya marilah kita sama-sama berterima kasih nih sama diri kita, karena udah sejauh ini itu udah hal yang luar biasa ya. Namun tetap kita juga harus memberikan semangat sama diri kita, karena memang walaupun kita udah berjalan hingga detik ini, kita terus harus masih berkembang untuk kedepannya teman Pro 2. Yang pasti di hari ini aku sama-sama kamu juga, kita bakal dengerin lagu-lagu yang seru menemani aktivitas dan kegiatan kamu dari pagi sampai malam nanti di frekuensi 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital dan juga streaming radio rri.co.id.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Lagi santai di sore hari.

Indonesia Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi hari ini aku mau ngabarin kamu nih berita yang luar biasa banget. Pelajar asal Sumatera Barat. Jadi ada dua pelajar dari Sumatera Barat. Itu namanya Ahmad Al-Fatih dari SMA Negeri Agam Cendikia dan Ulia Kirena dari Ulia Kirena Halim dari SMA Negeri 2 Padang Panjang. Mungkin di antara kamu ada yang kenal teman Pro 2. Dan mereka berdua itu terpilih menjadi calon paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Mereka bakal mewakili Sumbar teman Pro 2 setelah dinyatakan lolos seleksi nasional yang diumumkan melalui portal resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Wah, luar biasa banget teman Pro 2. Jadi terkait penetapan calon paskibraka tingkat pusat dari Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Sumbar, Doni Rahma Saputra bilang, menurutnya kedua pelajar tersebut dijadwalkan bakal ngikutin pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung mulai Juli hingga Agustus 2026. Terus juga dijelasin teman Pro 2, berdasarkan pelaksanaan tahun sebelumnya, pemusatan pendidikan dan pelatihan biasanya dilaksanakan di kawasan Cibubur, Jakarta. Nah, para peserta itu bakal ngejalanin masa karantina dan pelatihan selama kurang lebih 45 hari sebelum nantinya akhirnya bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini teman Pro 2 pastinya ya, aku dan kita juga, orang tua, guru, ya pokoknya pemerintah daerah juga berharap ini keberhasilan dua pelajar ini, ada Ahmad Al-Fatih, terus juga Ulia Kirena Halim, itu bisa atau menjadi harapan, motivasi bagi generasi muda, bagi kaum muda, kaula muda, bagi kamu teman Pro 2 untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah. Semoga selain mereka juga ada yang lainnya nanti teman Pro 2 yang bakal ikut. Mungkin bukan tentang paskibraka aja, tapi tentang prestasi lainnya di bidang seni olahraga atau pendidikan. Semoga ada dari Sumbar lagi teman Pro 2 ya.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

hari Kamis, 25 Juni 2026. Laga Grup B, Portugal melawan Uzbekistan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga Grup C, Skotlandia melawan Brazil pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: udah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak, air mata manusia itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional, diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Emang Pro 2 tadi pagi ya, kurang lebih dari jam 3:30 ya, dan juga jam 4-an lah teman Pro 2. Itu aku udah dengar kebisingan padahal dari dalam ruangan, tapi ada yang kayak ngebel menggunakan kendaraan bermotor. Dan pada akhirnya pas aku jalan ke kantor, itu di kawasan Sudirman 12 itu udah banyak banget orang-orang yang ngebut. Nggak tahu ini remaja atau siapa lah Pro 2, tapi pastinya ini perlu perhatian untuk kita semuanya ya. Ya sebenarnya memang nggak masalah gitu kan, tapi kalau ternyata itu dimanfaatkan untuk balap liar kan itu berbahaya juga, baik bagi pengguna kendaraan bermotornya atau orang lain. Terus juga kadang-kadang ya teman Pro 2, orang-orang tuh kalau udah ngumpul kayak gitu, itu nggak tahu kenapa bisa jadi kayak misalnya di Jogja kan ada yang namanya Klitih gitu kan, karena memang rame-rame. Dan ada salah satu orang itu mungkin emang pikirannya entah dari tontonannya atau dari teman lainnya, itu kadang-kadang mau coba hal yang iseng tapi membahayakan orang lain teman Pro 2. Nah ini kan udah masuk masa libur ya belum ya teman Pro 2 ya. Tapi yang pasti teman Pro 2, harapannya sih untuk pihak berwenang kan memang udah diberikan ini ya penjelasan bahwa nanti bakal ada 24 jam pengawasan. Tapi lagi-lagi kita juga perlu perhatikan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab dari pihak berwenang. Nah ini teman Pro 2, libur sekolah yang tengah berlangsung perlu dimanfaatkan secara positif agar anak-anak tetap produktif dan gak ngabisin waktu secara berlebihan dengan gawai. Jadi pengawasan dari orang tua, terus juga sekolah sama pemerintah dan masyarakat ini dinilai penting untuk menjaga aktivitas anak selama masa liburan. Dari pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang, Profesor Jamaris Jana bilang, teman Pro 2, pendidikan sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak. Kolaborasi tersebut harus tetap berjalan meskipun kegiatan belajar mengajar di sekolah sedang libur. Jadi bukan berarti aktivitas kegiatan belajar mengajar ketika di sekolah sudah sedang libur atau berhenti, bukan berarti nggak ada pendidikan yang diberikan lagi teman Pro 2. Khususnya pasti dari orang tuanya juga kan masih banyak hal yang perlu dijelaskan, mana baik dan mana buruk, mana kegiatan yang produktif, mana kegiatan yang membahayakan orang lain atau dirinya sendiri. Terus juga Jamres Jama mencontohkan nih teman Pro 2, seperti kegiatan pesantren Ramadan yang lalu berlangsung, itu kan ada kerjasama yang baik tuh antara orang tua, terus juga sekolah, masyarakat, dan pengurus masjid. Tapi kondisi tersebut sering gak terjadi ketika masuk masa libur sekolah, nah sehingga anak kehilangan aktivitas belajar yang terarah. Menurut Jamaris, semua Pro 2, salah satu cara yang dapat dilakukan semua sekolah itu memberikan tugas sederhana berupa jurnal kegiatan harian selama liburan. Melalui catatan tersebut, anak tetap dapat menikmati masa libur sekaligus belajar mencatat dan juga mengevaluasi aktivitas yang dilakukan setiap hari. Nah ini kayaknya lebih relevan ya teman Pro 2 ya. Kadang-kadang kan ada juga yang memberikan tugas itu ya sesuai dengan materi yang dipelajari. Padahal saat masa-masa libur ini masa-masa yang seru bagi mereka untuk mengeksplorasi yang lebih baik lagi ya. Jadi mungkin mereka mau liburan kemana, mereka bisa menceritakannya tanpa harus ada persyaratan kayak harus satu lembar, satu halaman, atau mungkin sampai dua lembar gitu teman Pro 2. Nah sementara untuk orang tua, ini Jamaris Jamna juga bilang, orang tua perlu mendampingi juga anak dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti membantu pekerjaan rumahnya. Ketika ada PR, itu juga perlu dibantu. Terus juga membersihkan lingkungan, sebisa mungkin ajak anaknya, tapi juga orang tuanya harus ikut. Kadang-kadang kan anak ngerasa, ah oh, males orang tuanya nggak ini, papa nggak, papa mama nggak. Atau juga harus bisa nih anak-anak membantu aktivitas keluarganya. Nantinya dengan pengawasan yang baik, anak nggak bakal atau terhindar dari penggunaan gawai berlebihan, terus juga berbagai perilaku negatif yang dapat muncul selama libur sekolah teman Pro 2. Jamaris Jamna terus juga menambahkan, masa libur sekolah juga dapat menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenali lingkungan sekitar dan mengembangkan keterampilan sosial secara langsung. Jadi diharapkan nih sinergi antara orang tua, sekolah, terus juga masyarakat dapat terus diperkuat agar pembinaan anak tetap berjalan optimal meskipun gak dalam kegiatan belajar formal di sekolah teman Pro 2.